Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, baru saja Anda mengikuti pertandingan antara Prancis melawan Irak dengan skor akhir ya 3-0. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan selanjutnya akan kami laporkan perakiraan informasi cuaca terkini dari Provinsi Banten dan sekitarnya. Untuk menjawab perakiraan tersebut lebih lanjut ya pendengar, kami sudah tersambung dengan perwakilan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nelly.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, silakan disampaikan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juni 2026. Pada pagi hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian masih ada potensi hujan ringan di Mandalawangi, Keramatwatu, Bojonegara, Pulau Ampel, Ciumas, Padarincang, Serang, Taktakan, dan Cilegon. Kemudian untuk siang hari, diperkirakan berawan hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di Panggarangan, Cibeber, Cigemblong, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Pamarayan, Jambe, Panongan, Pagedangan, Legok, Cisauk, Setu, dan Pamulang. Untuk malam hari diprediksi berawan, kemudian masih ada potensi hujan ringan di Malimping, Muncang, Bojongmanik, Gunung Kencana, Banjarsari, Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Cijaku, Cikulur, Wanasalam, Cirinten, Cikesik, Angsana, Picung, Cibitung, Sindang Resmi, Cikande, Kibin, Tunjung Teja, Cikesal, Kopo, Jawilan, Balaraja, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Paku Haji, Teluk Naga, kemudian Lego, Kagedangan, Tangerang, Ciputat, dan Serpong. Kemudian untuk dini hari diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Kabupaten Serang bagian selatan, dan Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang Selatan. Kemudian waspada tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Nelly untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Kak Nelly.
2: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, kami informasikan kembali terdapat peringatan dini agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang Selatan, dan waspadai juga potensi tinggi gelombang yaitu 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang akan bepergian hari ini, tetap pantau kondisi cuaca terkini melalui laman resmi ya pendengar di bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemprov Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis. Pada tahun 2026 ini, giliran 10.000 siswa-siswi MA swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau pelaksanaan SPMB di SMA 1 Rangkas Bitung Senin kemarin. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Beralih ke informasi selanjutnya. Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting yaitu di menit 38 dan menit 90 plus tambahan waktu 5 menit pendengar. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan tema yang kita bahas hari ini pendengar berkaitan dengan peringatan Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juni. Dan tentunya ini bukan hanya menjadi seremonial saja ya, tetapi menjadi momentum apresiasi kepada para bidan yang telah berperan dalam ikut melayani kesehatan ibu dan anak, tentunya dalam mencapai target yang telah ditentukan ya pendengar. Nah, di balik profesionalitas tersebut, sebenarnya di Kabupaten Lebak sendiri, sudahkah para bidan ini hidup sejahtera? Nah, untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber, yaitu Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Lebak, Ibu Bidan Haja Nur Laila Sari, SSIT MHKES. Melalui sambungan daring, langsung saja kita sapa ya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Laila.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pagi-pagi sudah bisa bersilaturahmi.
0: Iya, dengan senang hati juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Nur Laila?
1: Ya, alhamdulillah baik, Kak. Subhanallah ya, Masya Allah hari ini bangun dengan sudah siap-siap nih. Dengan senang hati mau ketemu dengan teman-teman semua ini.
0: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam dialog saat ini ya, Bu Nur Laila ya.
1: Ya.
0: Baik, Bu Nur Laila, kami mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional ya, Ibu ya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Iya, baik. Dan ini merupakan momentum penting bagi para bidan, Ibu. Sebelum masuk ke tema kita yaitu terkait kesejahteraan para bidan di Lebak ya. Nah, ini karena ini memang momentum penting bagaimana Ibu selaku perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia ya dalam memaknai Hari Bidan Nasional, Ibu. Silakan.
1: Ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jadi kalau bicara tentang memaknai terhadap HUT IBI yang ke-75 tahun ya, ini adalah ulang tahun yang sebenarnya sudah, kalau usia kita manusia ini adalah usia yang sudah sangat matang gitu ya, sudah matang. Sehingga mudah-mudahan sudah lebih bijaksana lagi gitu ya. Kalau misalnya dalam keluarga biasanya udah pada masa menikmati hidup, yang artinya sudah benar-benar kita bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk keluarga. Nah, ini kalau misalnya bicara profesi berarti kita sudah benar-benar mengeluarkan semua yang ada dari kemampuan, kemudian segala macam waktu dan segala macam untuk profesi ya, untuk pengembangan profesi. Terkait dengan tema hari ini, apakah bidan Kabupaten Lebak sudah sejahtera atau belum, mungkin saya izin menyampaikan dulu terkait dengan tema HUT IBI tahun 2026 yaitu yang ke-75, yaitu dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan ya. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas tahun 2045. Ini suatu hal yang luar biasa kalau misalnya kita sudah siap untuk memberikan pelayanan ya, yang pada akhirnya dapat atau mampu mengawal generasi emas pada tahun 2045, berarti kalau saya rasa orang yang sudah mampu, yang bisa melakukan atau memberikan pelayanan seperti itu gitu ya, siap untuk mengawal generasi penerus, generasi yang emas tahun 2045, artinya saya yakin sebenarnya teman-teman bidan sudah sejahtera. Walaupun sebenarnya untuk definisi sejahtera sendiri kan kita mungkin

0: Tema kita hari ini ya, Bu Nur Laila. Nah, kalau dilihat dari Lebak sendiri dan berkaitan dengan profesi bidan ini, sejauh ini bagaimana perkembangan layanan bidan di Lebak, Bu Nur Laila, ya, dalam beberapa tahun terakhir ya?
1: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang layanan, ya, kami juga sendiri tiap tahun mengadakan baksos, ya, yaitu imunisasi, kemudian pelayanan KB, pelayanan AMC. Nah, ini sangat berhubungan dengan profesi bidan, ya. Jadi, salah satunya peran dari dan peran dan fungsi dari bidan itu sendiri, yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Nah, ini sangat berhubungan dengan program nasional yang ada di Kabupaten Lebak dan seluruh Indonesia, bahwa penurunan AKI, AKB, dan stunting adalah menjadi program nasional, gitu ya. Nah, Kabupaten Lebak sendiri dengan anggota 1.617 saat ini, dengan jumlah penduduk 1.535 orang ya, atau jiwa, ini kalau dihubungkan dengan rasio kebutuhan bidan memang sudah mencukupi, yaitu 1:1.000. Hanya saja mungkin karena distribusi keberadaan bidannya sendiri masih banyak atau berkumpul di daerah kota, maka daerah-daerah yang agak periper, kemudian pedesaan mungkin masih secara jumlah masih kekurangan, gitu ya. Perlu diketahui bahwa memang geografis di Kabupaten Lebak ini, selain luasnya hampir sepertiga dari Provinsi Banten, kemudian keadaan geografisnya juga ada yang masih sulit, ya. Ada juga memang Kabupaten Lebak ini memiliki wilayah adat budaya Baduy, ya, yang juga itu merupakan suatu tantangan untuk kami. Jadi kami harus bisa menjangkau semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Dan alhamdulillah, walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan, AKI, AKB, dan stunting secara realnya itu mengalami penurunan setiap tahunnya. Seperti itu, Kak.
0: Baik-baik. Jadi memang sudah ada pengaruh terhadap penurunan angka stunting ya. Dan ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nur Laila bahwa karena keadaan geografis di Lebak ini, distribusi bidannya ini masih terkonsentrasi di beberapa kota, begitu ya, Ibu ya. Dan di daerah terpencil ini bisa dikatakan daerah-daerah terpencil belum bisa dikatakan belum merata, begitu Ibu Nur Laila.
1: Ya, betul sekali, karena tadi sebenarnya harapan kami sih semua desa sih sebenarnya sudah memiliki bidan desa, ya, sudah ada di 340 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Lebak ini. Alhamdulillah sudah ada minimal 1 orang bidan, gitu ya. Artinya kalau secara wilayah minimal Kabupaten Lebak sudah ada bidannya, gitu. Memang hanya karena ada beberapa tadi yang saya sebutkan, ada wilayah-wilayah yang agak jauh ya dari jangkauan, gitu ya, sehingga mungkin belum sesuai jumlahnya, gitu, sesuai jumlahnya dengan yang diharapkan, gitu ya, seperti itu. Jadi masih terkonsentrasi di tengah. Tapi sekali lagi, dengan kita alhamdulillah menjadi jejaringnya puskesmas ya, dan klinik, sehingga mungkin peran bidan tetap bermanfaat ya, berfungsi dengan baik, sehingga apapun yang terjadi kami bidan siap 24 jam.
0: Luar biasa ya peran bidan ini, Ibu ya. Dan tentunya kalau berbicara soal pengabdian di tempat-tempat tertentu ya, Ibu ya, itu kan membutuhkan biaya transportasi. Nah, kalau soal konsep sejahtera ini, apakah memang ada bidan-bidan yang memang bertugas di satu wilayah yang kemudian harus menempuh jarak yang jauh ke suatu tempat tertentu, Ibu, untuk memberikan pelayanan kesehatan?
1: Ya, kalau biaya mungkin kalau kita bicara biaya secara anggaran, berarti kan untuk tenaga bidan yang bekerja di institusi pemerintah, gitu ya. Karena kalau swasta rata-rata kami ada tidak perlu untuk menjangkau langsung ke masyarakat, gitu. Nah, berarti kita bicara terkait dengan anggaran.

0: Ya, anggaran untuk mendukung terhadap pelayanan kebidanan yang akan dilakukan oleh khususnya bidan desa atau bidan yang bertugas di puskesmas. Karena memang merekalah yang dapat langsung menjangkau terhadap pelayanan kebidanan komunitas. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya Dinas Kesehatan sudah memfasilitasi dengan baru saja mungkin disusunnya khususnya untuk yang warga Baduy ya, karena memang kalau yang di selain Baduy, walaupun misalnya sulit untuk dijangkau, tapi masih bisa dijangkau oleh kendaraan minimal roda dua. Tapi kalau untuk Baduy kan karena adat dan budayanya tidak mengizinkan untuk menggunakan alat transportasi, sehingga kita harus jalan kaki gitu kan, seperti itu. Padahal kan jalan kakinya mungkin bisa sampai berjam-jam. Nah, ini kan tidak bisa di hitungkan dengan BBM yang biasa ditanggung oleh
1: Negara atau pemerintah ya begitu itu.
0: negara, ya negara. Nah, alhamdulillah kami difasilitasi oleh Dinas Kesehatan sudah menyusun peraturan bupati terkait dengan pelayanan kesehatan bagi warga adat Baduy. Nah, di situ ternyata di dalamnya ada di aturan tersebut disebutkan bahwa untuk transportasi kami Dinas Kesehatan akan menyesuaikan dengan penggantian rel gitu. Jadi tidak menggunakan etos atau anggaran yang dari menggunakan transportasi roda 2 atau roda 4, tapi budaya menggunakan misalnya pengangkut barang gitu ya, seperti yang sudah ada di Baduy. Jadi mungkin bisa digantikan walaupun mungkin tidak sesuai seharusnya gitu ya. Kalau misalnya anggarannya untuk 250 atau 300 sekali jalan, mungkin ini tidak seperti itu, tidak full gitu. Tapi tidak terlalu minimalis seperti yang saat ini disamakan dengan kecamatan atau wilayah yang lain, yaitu 50.000. Nah, itu mungkin yang untuk khusus yang memberikan pelayanan warga Baduy itu akan ditambahkan gitu. Seperti itu, Kak. Ya.
1: Baik, berarti memang sudah ada anggaran yang dialokasikan begitu ya, Ibu ya.
0: Ya, insya Allah nanti di perubahan katanya.
1: Nah, tentunya berkaitan juga dengan persebaran bidan ya, Ibu ya. Nah, sejauh ini sudah berapa jumlah bidan yang tersebar di Kabupaten Lebak sendiri, Ibu?
0: Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 1.617 bidan yang ada di Kabupaten Lebak. Ya, ini like-nya lumayan banyak ya, mungkin kedua terbanyak di Provinsi Banten setelah Kabupaten Tangerang. Jadi nomor 2-nya adalah Kabupaten Lebak.
1: Baik-baik. Kalau berkaitan dengan tema kita juga hari ini, Bu, ya, soal kesejahteraan, sejauh ini dari jumlah 1.617 bidan di Kabupaten Lebak, bagaimana dengan status kepegawaiannya, Ibu? Apakah...
0: Ya, ya, lanjut.
1: Iya, bagaimana dengan status kepegawaiannya? Apakah masih terbagi-bagi menjadi golongan tertentu, Ibu?
0: Ya, untuk status kepegawaian, kalau bicara status kepegawaian berarti kita bicara tentang pegawai negeri sipil ya. Karena di kami ada 627 pegawai negeri sipil, ya, kemudian ada 600 P3K, kemudian ada yang honor BLUD yaitu 264 ya. Nah, ini kalau dilihat memang apa namanya, hampir semuanya memang bekerja ya. Jadi yang tidak bekerja memang ada 85 orang, tapi secara ekonomi mereka walaupun tidak bekerja memang apa namanya, mereka sudah mencukupi hidupnya gitu. Makanya walaupun tidak bekerja mereka masih tetap ingin menjadi anggota IBI, seperti itu.
1: Baik-baik. Berarti bisa dikatakan faktor ekonomi ini bisa dikatakan cukup begitu, Ibu.
0: Ya, mungkin karena bidan-bidan Lebak itu lebih banyak bersyukurnya. Jadi
1: baik-baik.
0: Ya, apa namanya, ekonomi memang mungkin menjadi salah satu indikator ya. Tapi sekali lagi mungkin teman-teman ini lebih banyak tuh bersyukur bahwa masih ada yang bisa mereka sedekahkan menjadi amal ibadah gitu ya, salah satunya dengan ilmu dan tenaga.
1: Baik-baik. Tentunya dengan jumlah yang tadi bisa dikatakan 1617 di Kabupaten Lebak ya Ibu ya. Apakah dengan kebutuhan tersebut bisa memenuhi pelayanan kesehatan terkait ibu dan anak di Kabupaten Lebak sendiri Ibu? Apakah tidak terjadi kekurangan atau justru seperti apa Ibu gambarannya?
0: Iya. Jadi kalau secara jumlah tadi memang sudah memenuhi kuota ya, yaitu dari 1,5 juta penduduk di Kabupaten Lebak, artinya dengan 1.600 itu sudah mencukupi. Tapi sekali lagi kami masih membutuhkan, yaitu untuk khusus daerah yang agak terpencil gitu, seperti itu ya, dengan puskesmas yang agak di terpencil juga masih dibutuhkan untuk bidannya gitu. Karena memang kenapa terkonsentrasi di daerah perkotaan, karena memang di rumah sakit juga lumayan banyak ya anggota IBI gitu ya, di rumah sakit nah, artinya kalau rumah sakit kan otomatis itu adalah daerah perkotaan gitu, seperti itu. Nah untuk pedesaan, walaupun tadi sudah saya sampaikan minimal satu bidan satu desa, itu sudah tercukupi gitu, seperti itu. Cuma mungkin karena masalah kesehatan ini, bidan ini adalah garda terdepan ya, yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga hampir semua program yang ada di kesehatan itu rata-rata memang dititipkannya atau ujung tombak atau garda terdepannya adalah bidan gitu. Sehingga bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, juga memberikan pelayanan kesehatan yang lainnya.
1: Berarti juga mengarah kepada pelayanan kesehatan umum ya, Ibu Nurlaila ya.
0: Betul gitu, agar mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gitu. Jadi biasanya teman-teman itu mendapat tugas tambahan, Kak.
1: Tugas tambahan
0: ya, untuk memberikan pelayanan selain kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi.
1: Oh, baik-baik. Nah, tentunya ini dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang tambahan tadi dan juga pelayanan kesehatan ibu dan anak maupun reproduksi, begitu ya, Ibu ya. Nah, ya. Bagaimana dengan fasilitas dan prasarana di puskesmas maupun ruang-ruang pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebak sendiri, Ibu? Apakah sudah bisa dikatakan memadai fasilitasnya?
0: Ya. Untuk fasilitas kesehatan secara umum memang kita juga ada dibantu oleh DPMD ya, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu salah satunya ada juga yang dibuatkan poskesdes gitu ya. Kemudian ada yang puskes, ada yang tinggal di mana namanya? Pusto. Nah, tapi kebanyakan sebenarnya sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Anak mereka itu sekarang teman-teman bidan itu sudah bekerja, memang ditempatkan di daerah asal masing-masing gitu, seperti itu.
1: Berarti memang penempatannya ini sudah dekat dengan domisili begitu Bu, bisa dikatakan betul. Seperti itu.
0: Iya, betul. Jadi sudah misalnya dari desa asalnya, dari desa tersebut, nah maka ditempatkan di desa tersebut gitu, seperti itu.
1: Baik-baik. Nah Ibu, terkait dengan pembahasan yang tadi, salah satunya kan soal transportasi yang memang tadi bidan terkonsentrasi di kota-kota begitu ya Ibu ya. Apakah dalam menjangkau lokasi yang jauh ini, tentunya dengan medan yang bisa dikatakan beragam gitu ya Bu, apakah memang ada akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi para bidan mengingat status kepegawaiannya ini juga beragam Ibu?
0: Ya. Alhamdulillah semua bidan yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya, itu sudah terlindungi oleh jaminan sosial maupun jaminan kesehatannya.
1: Berarti bisa dipastikan setiap bidan ini sudah terjamin begitu ya Bu, kesehatannya, ya, betul. Keamanannya begitu ya Bu ya. Baik-baik. Berarti memang ketika akan menuju ke lokasi tertentu ini sudah tahu bagaimana keadaan lokasi tersebut ya Bu, dan juga sarana prasarana di tempat tersebut ya Bu ya.
0: Iya, betul. Jadi khusus untuk bidan desa memang karena tugas dia dan ditugaskan oleh Kepala Puskesmas, jadi insya Allah mereka terlindungi gitu, seperti itu.
1: Baik-baik. Tentunya kalau dilihat dari kesejahteraan bidan ini juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi ya Ibu ya. Nah sejauh ini bagaimana dengan pengembangan kompetensi bidan di Kabupaten Lebak sendiri? Apakah sudah memadai, sudah tersedia secara rutin ataupun reguler seperti itu Bu? Ya.
0: Ya, alhamdulillah dinas kesehatan kemudian dinas KB pun ya itu sangat sangat mendukung terhadap peningkatan kompetensi dari bidan yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi setiap tahunnya yang saya ketahui mereka sudah menganggarkan untuk peningkatan kompetensi. Belum lama ini bahkan mereka dinas kesehatan sudah memberikan pelatihan untuk bidan khusus TPMB. Jadi tempat praktek mandiri bidan mereka undang oleh dinas kesehatan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi.
1: Baik.
0: Tahun kemarin juga. Jadi memang sudah setiap tahun dianggarkan khusus untuk peningkatan kompetensi bidan.
1: Baik. Berarti memang programnya ini diselenggarakan di lokasi tertentu ya Ibu, atau memang ada tim dari dinas kesehatan sendiri yang kemudian terjun langsung ke tempat-tempat kesehatan di mana bidan tersebut bekerja, Ibu?
0: Ya, maaf, untuk anggaran pelatihan, kalau pelatihan kami IBI diundang.
1: Diundang
0: ke Dinkes atau ke tempat pelatihan ya, atau dikirim ke tempat pelatihan. Kemudian untuk Puskesmas sendiri ada pendampingan, yaitu ada juga monitoring dan evaluasi serta supervisi ke TPMB. Ini minimal yang TPMB ya. Kalau TPMB kan artinya dia bukan bagian dari pemerintahan gitu kan, seperti itu. Tapi sudah dirangkul atau diajak untuk ikut meningkatkan kompetensinya dan dilibatkan dalam program-program pemerintah.
1: Baik. Dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi tersebut ada indikator ya Ibu ya. Nah dari IBI sendiri ini bagaimana menjaga kualitas dan profesionalisme bidan agar tetap terjaga ya? Karena memang kalau bisa kita lihat ya, permasalahan kesehatan ini antara satu tempat di tempat lain kan berbeda-beda ya Ibu ya. Itu seperti apa Ibu koordinasinya?
0: Ya, alhamdulillah Kabupaten Lebak, PCID Lebak ya, kami menjadi lokus untuk uji coba terhadap keberlanjutan kompetensi bidan. Jadi di Indonesia ini ada 14 provinsi. Kemudian 14 provinsi ini salah satunya adalah Provinsi Banten dan Lebak adalah menjadi lokus untuk uji coba. Di mana di situ kita akan mengasesmen kemampuan bidan, mana yang perlu dipertahankan, mana hirung ditingkatkan gitu ya. Dan itu difasilitasi juga yaitu dengan cara mencoba mencarikan, karena ini keberlangsungan profesi gitu ya, dengan keberlanjutan pendidikan berkelanjutan, maka kami memberikan beberapa solusi, misalnya dengan memberikan pelatihan ya kita usahakan memang, karena Kementerian Kesehatan juga alhamdulillah sudah banyak menyiapkan pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar gitu ya, atau kami sampai dengan membantu mencarikan solusi yang lain, misalnya dengan FGD, kemudian bedah buku, kemudian in-house training, kemudian ada juga kita untuk keterampilannya kita ada juga dengan melakukan pelatihan, misalnya drill emergency gitu ya, kemudian drill emergency yang maternal neonatal dan sebagainya yang khusus untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan dan menjaga keterampilan dari bidan, seperti itu.
1: Iya, berarti memang sudah ada beberapa upaya maupun program yang telah dilakukan ya Ibu Nurlela ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, tentunya sebagai bidan ini dan berkaitan juga dengan kesejahteraan ya Bu, tadi kita sudah membahas soal sarana prasarana, soal transportasi dan lain sebagainya ya Ibu. Nah, kalau di lapangan sendiri ketika bidan ini terjun, tantangan apa yang sering dihadapi Ibu? Nah, seperti itu.
0: Iya. Kalau tantangan secara apa namanya, secara umum mungkin transportasi masih menjadi tantangan ya, karena apa namanya tadi yang saya sebutkan masih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu ya, karena kan hak masyarakat adalah untuk mendapatkan pelayanan dasar khususnya gitu, dan pelayanan untuk ibu hamil, ibu anak dan bayi balita dan kesehatan reproduksi adalah termasuk ke dalam pelayanan esensial atau dasar. Nah, ini artinya walaupun di situ di satu wilayah, satu kampung itu hanya ada beberapa sasaran kami, tapi mereka adalah tetap menjadi sasaran atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini salah satunya tadi yang saya sebutkan ya, ada misalnya di satu kampung atau satu dusun hanya tinggal beberapa orang dengan berada di wilayah yang sulit gitu, termasuk untuk masyarakat adat Baduy sendiri kan ada yang nomaden ya, jadi berpindah-pindah sehingga kami tidak bisa mendeteksi di mana ini sebenarnya tinggalnya gitu. Nah, pada saat kita ada ketemu dengan kader atau dengan masyarakat Baduy, biasanya kami menanyakan apakah warga masyarakat Baduy ini tinggal di mana gitu, dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas di sekitar Baduy itu yang bidan-bidannya biasanya kami kerjasama, yaitu menempatkan atau melaporkan semua warga masyarakat Baduy ataupun warga masyarakat yang jauh terpencil dari puskesmas, kami laporkan dan kami untuk memantau keadaan ibu dan anak tersebut.
1: Nah, baik Ibu, tentunya dengan tadi salah satu tantangan yang Ibu sebutkan begitu ya Ibu ya. Nah, ini bagaimana dengan ketersediaan obat? Karena mengingat ada juga bidan yang ke desa, ke tempat-tempat tertentu seperti itu Ibu, apakah bisa dikatakan obatnya ini terpenuhi atau seperti apa Ibu?
0: Ya, baik. Kalau bicara obat, mungkin secara kewenangan kami ada keterbatasan ya, karena kami adalah lebih banyak ke upaya preventif, promotif preventifnya, dan kami adalah di wilayah yang normal, jadi ibu hamil normal, anak normal gitu ya. Memang walaupun dalam keadaan tertentu atau kegawat daruratan, memang kami diwajibkan atau mempunyai kewenangan untuk menangani rujukan ya, sebelum dilakukan rujukan. Hanya saja untuk bicara obat, kami sebenarnya dalam profesi kami, khususnya untuk yang sudah pendidikan profesi bidan ya, itu kami ada beberapa pelayanan yang sebenarnya meminimalisir penggunaan obat, yaitu dengan pelayanan komplementer kebidanan. Jadi kalau sangat tidak perlu gitu ya, itu kami tidak menggunakan obat gitu. Jadi lebih banyak ke komplementernya. Nah, untuk ini sebenarnya sesuai juga dengan program pemerintah, yaitu meminimalisir penggunaan obat ya, termasuk antibiotik. Jadi artinya benar-benar kita kalau memang tidak ada indikasi yang sangat kuat terhadap pemberian antibiotik, apalagi ini kami kewenangan bidan kan terbatas ya, tidak sampai ke sana gitu. Nah, jadi kami lebih banyak dalam keadaan seperti ini dan untuk mendukung pemerintah, jadi kami lebih banyak ke komplementer pelayanan kebidanannya.
1: Berarti difokuskan kepada pelayanan komplementer kebidanan ya Ibu ya?
0: Ya, sama untuk promosi dan preventif.
1: Promosi.
0: Jadi kami pun ya, kami pun dalam mendukung program pemerintah, yaitu kemarin kita memberikan memberikan pelayanan untuk imunisasi gitu, seperti itu. Jadi khusus imunisasi di TPMB atau tempat praktek mandiri bidan. Nah, kalau untuk rutin memang bidan ya di desa salah satu pelayanannya itu adalah pemberian imunisasi. Kemudian pelayanan KB juga gitu.
1: Baik Ibu.
0: Kalau untuk ya izin, kalau untuk pelayanan KB alhamdulillah kami untuk alat kontrasepsinya sudah dipenuhi oleh Dinas KB.
1: Berarti memang ada kerjasama dengan dinas terkait ya Ibu ya.
0: Ya, betul.
1: Dan tentunya ini juga sudah disebutkan terkait promosi preventif. Ini berarti berkaitan dengan edukasi ya Ibu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, sejauh ini untuk proses edukasi tersebut, bagaimana perizinannya? Apakah bisa dikatakan lancar Ibu? Kan berhubung tadi juga ada yang terjun ke Baduy ya, di mana di situ memang ada adat-adat yang perlu dipatuhi. Nah, seperti itu Ibu.
0: Ya, alhamdulillah untuk penerimaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah pun sangat baik ya untuk kegiatan preventif, promotif preventif ini gitu, seperti itu. Termasuk memang yang di Baduy yang diterima pertama kali adalah bidan. Nah, makanya sekarang yang memberikan pelayanan ke bidan di Baduy pun ada 9 bidan yang disebar ke 69 kampung ya. Bidan gitu, itu adalah bidan gitu, itu adalah suatu penghargaan dan penghormatan kepada profesi kami gitu, terima kasih. Artinya masyarakat memang masih percaya terhadap bidan.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik.
0: Nah, untuk itu juga kami sebenarnya karena baru bulan Mei kemarin ya, awal itu ada launching bidan mengasuh keluarga risiko stunting yang dicanangkan langsung di Kabupaten Lebak, di Lewi Damar. Menyisir tadi termasuk masyarakat Baduy, langsung dilakukan oleh Menteri Kementerian Kemendikbangga. Jadi langsung gitu, dan langsung HUT IBI-nya sendiri dilaksanakan, dicanangkannya di Kabupaten Lebak juga Kak ya. Jadi oleh Ketua Umum PP Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, alhamdulillah gitu. Nah, kami sudah, Kabupaten Lebak sendiri sudah insya Allah nanti tanggal 29 Juni besok kita akan launching terkait dengan promosi preventifnya itu, yaitu booster bidan kawal ibu dan anak untuk generasi unggul melalui penanganan atau pencegahan stunting terintegrasi menuju Lebak Ruhai. Jadi kami pun sangat mendukung terhadap program pemerintah. Jadi dan kami pun sangat didukung, dan insya Allah nanti langsung Pak Bupati Kabupaten Lebak ya yang akan mencanangkannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala dan bapaknya juga sehat ya, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Baik-baik. Ini positif sekali terkait program yang sudah dijalankan maupun yang akan berjalan ya Ibu ya. Nah, sejauh ini antusiasme maupun respon dari masyarakat yang kemudian diberi edukasi itu seperti apa Ibu? Apakah menemukan literasi, apa kekurangan pengetahuan dari warga atau seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kami sangat, teman-teman sangat antusias ya untuk kegiatan ini, karena kami sebenarnya bagi dulu dari satu ranting itu 10 keluarga risiko stunting yang kami dampingi dulu gitu. Jadi kami jadwalkan dua hari dalam seminggu itu dua kali mengunjungi masyarakat. Kami pastikan bahwa ibu hamil sudah mendapatkan pelayanan nutrisi standar, kemudian anak-anak juga sudah dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dengan ternyata dengan kita langsung berhubungan dengan masyarakat ya, dengan keluarga, malah mereka menerima dengan baik gitu.
1: Dengan terbuka.
0: Ibu, kami sebenarnya sangat senang gitu, seperti itu.
1: Iya, baik. Berarti memang mendapatkan respon positif juga dari masyarakat ya Ibu ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya terkait tema kita hari ini. Apa harapan atau pesan yang disampaikan Ibu selaku perwakilan dari IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lebak, ketuanya, sebagai ketuanya ini, kepada masyarakat maupun kepada para bidan di luar sana Ibu?
0: Ya, jadi harapan saya sih teman-teman tetap semangat ya untuk memajukan Kabupaten Lebak ya, dengan cara harus adaptif ya. Adaptif ini kalau misalnya kita sekarang zaman teknologi ya kita harus bisa mengikuti teknologi tersebut. Kemudian adaptif juga dengan budaya yang ada di masyarakat. Jadi jangan kita sampai apa namanya menyinggung kebudayaan dari masyarakat, tapi sekali lagi kalaupun misalnya itu ada budaya yang tidak sesuai dengan harapan dari budayanya jadi kesehatan gitu ya, tolong mungkin disampaikannya dengan secara baik, dan tolong untuk teman-teman harus ditingkatkan lagi cara berkomunikasi dengan masyarakat ya, dengan sasaran yang kita layani, karena sekali lagi kalau dengan komunikasi yang baik mungkin kendala-kendala ya, sebagian besar kendala akan terlewati atau akan diatasi gitu, seperti itu. Kemudian dan teman-teman harus tetap meningkatkan keterampilan ya, baik secara pengetahuan dan keterampilan klinisnya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan khususnya asuhan kebidanan yang berkualitas tanpa tanpa tetap harus memberikan pelayanan ke semuanya ya, tanpa ada diskriminasi. Mungkin itu.
1: Baik, Ibu Nur Laila, terima kasih untuk penjabaran dialog kali ini ya, Ibu ya. Semoga para bidan tetap semangat dan tetap maju.
0: Iya, terima kasih sekali lagi yang RRI Pro 1 Banten yang sudah memfasilitasi dan sudah memberikan kesempatan kepada kami IBI di Kabupaten Lebak untuk apa namanya untuk lebih semangat lagi ya dalam memberikan pelayanan khususnya. Dan semoga tujuan akhir dari sebenarnya profesi adalah untuk mensejahterakan anggotanya bisa terwujud. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Ibu Nur Laila. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dengan tema Sudahkah Para Bidan di Lebak Hidup Sejahtera, yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini ya pendengar, yaitu Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Lebak, Ibu Haja Nur Laila Sari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengeklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Fotonya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi nggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat. Agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten. Kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan satu informasi kali ini datang dari Serang ya, bahwa Pemprov Banten ini serius untuk mengejar target menjadi salah satu lumbung pangan nasional pendengar. Melalui kolaborasi dengan Yayasan Bakti Bela Negara, Banten membidik perluasan lahan pertanian hingga 50 ribu hektar dalam 3 tahun ke depan dengan mengandalkan varietas padi super. Dan rencana besar ini dibahas saat Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan jajaran yayasan di Gedung Negara pada Senin kemarin ya pendengar. Dan Andra menilai ambisi ini didukung oleh tren positif sektor pertanian Banten saat ini. Dan salah satunya terlihat dari naiknya nilai tukar petani atau NTP per Mei 2026 ya pendengar. Dan selanjutnya, Ketua Yayasan Bakti Bela Negara Seno Aji menyatakan siap mengawal Banten jadi pusat pangan lewat budidaya padi unggul varietas PS8 pendengar. Tak cuma memperluas lahan garapan ya, dan pihaknya juga berencana membangun pusat penggilingan padi modern di Banten agar hasil panen petani lokal pun ya pendengar punya nilai jual yang lebih tinggi saat masuk pasar. Dan proyek ini sendiri ya bukan lagi sebatas wacana ya pendengar, karena pada Februari 2026 lalu sudah ada panen padi PS08 di lahan seluas 753 hektar dan target terdekat hamparan sawah seluas 1.500 hektar di Pandeglang dan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak pendengar, dan bakal menggelar panen raya pada Agustus mendatang. Nah, ini mari kita doakan niat baik dari pemerintah maupun kegiatan yang akan dilakukan ya pendengar untuk bisa menciptakan swasembada pangan di Provinsi Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat

0: berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, satu informasi kali ini ya, mungkin Anda sudah mulai ngecek-ngecek kembali terkait IHSG, pendengar. Jadi IHSG ini langsung melorot pada pembukaan perdagangan hari ini ya. Dan pada awal sesi pertama, pendengar, IHSG berada di level 6.906,5 atau turun sekitar 20,19 poin, yaitu dengan persentase 0,33% dibandingkan sebelumnya, pendengar. Dan IHSG ini diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan hari ini. Dan hal ini dipengaruhi pergerakan indeks harga saham global dan sentimen pasar menjelang rilis laporan MSCI, pendengar. Dan sehari sebelumnya IHSG ditutup turun 0,98% atau 60,45 poin ke level 6.116,69, dan ini disertai net sell atau jual bersih saham oleh investor asing senilai 1,11 triliun, pendengar. Dan saham yang paling banyak dijual asing adalah BBRI, TPIA, BBNI, TLKM dan BMRI. Dan kemudian IHSG ini berpotensi melanjutkan pelemahan terbatas di area pendukung 6.080 hingga 6.065. Dan hal tersebut dikatakan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman ya, pendengar. Dan kalau beralih ke bursa saham Amerika Serikat, ini nampaknya anjlok pada penutupan perdagangan, pendengar. Dan hal ini dipicu aksi jual besar-besaran pada saham teknologi big cap atau yang berkapital besar, pendengar. Dan sedangkan bursa saham Asia ditutup beragam, dipengaruhi perkembangan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Dan delegasi Iran melakukan walkout saat negosiasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Teheran.

0: Oke.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, lagu Seperti Bintang dari Utopia ya, mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten pagi ini ya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Hasnia Rahmawati yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena selain ada informasi menarik, ada juga musik pilihan, dan tentunya setelah ini akan ada dialog yang dapat menambah wawasan Anda. Jadi pastikan Anda tetap stay ya bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasnia Rahmawati. Kita awali informasi pertama pendengar, Perumbulok terus memperkuat distribusi program minyak kita sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan juga pengendalian inflasi nasional. Dan strategi tersebut juga dilakukan dengan memprioritaskan penyaluran minyak goreng ke pasar rakyat serta pasar yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kylian Mbappe kembali membuktikan mengapa dirinya menjadi wajah sepak bola Prancis saat ini. Penyerang berusia 27 tahun ini menorehkan sejarah baru setelah membawa Prancis mengalahkan Senegal 3-1 pada laga pembuka grup 1 Piala Dunia 2026 di New York Jersey Stadium. Dan kemenangan tersebut juga tidak hanya mengantar Les Blues memuncaki klasemen sementara grup 1, dan lebih dari itu bahkan pertandingan ini juga menjadi malam bersejarah bagi Mbappe yang resmi melampaui rekor Oliver Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Prancis. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada di Literasi Digital di hari Selasa 23 Juni 2026 ya, bersama saya Hasni Rahmawati siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk ngobrol seputar atau untuk dialog ya, seputar literasi bahaya narkoba di era digital saat ini seperti apa. Karena kebetulan juga saat ini sedang momentum Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ya, nanti di tanggal 26. Jadi kami bahas di hari ini. Dan juga untuk siang ini yang ingin bergabung, bertanya gitu ya, silahkan mengenai narkotika di 08111450949. Sudah hadir narasumber saya, narasumber kami di pagi ini. Ada Ibu Sally Damayanti S.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Banten. Selamat siang.
5: Siang.
4: Wah, cantik sekali. Kabar baik hari ini, Bu Sally.
5: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, banget. Baik.
4: Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya dari Banten, Bu.
5: Iya.
4: Baik. Dan kita mau dialog juga nih, Bu, seputar bahaya narkoba di era digital saat ini kan memang sangat meresahkan ya. Narkoba itu kayak bisa datang dari mana aja gitu loh. Nah, tapi sebelum kita dialog nih, Bu, di siang ini, kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan editorial produksi dari RRI Banten berikut ini, peringat.
2: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional setiap 26 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba di era digital saat ini. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memiliki literasi digital yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai modus yang digunakan pelaku. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Banten terus mendorong upaya edukasi dan pencegahan dengan melibatkan sekolah, keluarga, komunitas, serta media massa. Literasi bahaya narkoba menjadi salah satu kunci untuk membangun pemahaman masyarakat tentang resiko penyalahgunaan narkotika, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di ruang digital. Pencegahannya efektif membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pada akhirnya, perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. HANI tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga pengingat untuk terus memperkuat pengawasan, edukasi, dan literasi digital. Dengan kesadaran yang tinggi dan kolaborasi yang kuat, masyarakat dapat melindungi generasi muda serta mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional, langkah apa yang perlu dilakukan bersama oleh pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat literasi bahaya narkoba di era digital serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika?
4: Baik, mungkin ada yang bisa ditanggapi, silakan Ibu Sally.
5: Iya, terkait literasi digital ya, jadi kita memang kalau di BNN itu kebetulan kita kan di bagian pencegahan ya Mbak ya. Tugas kita inilah yang memberikan pemahaman ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan pemahaman itu mungkin kalau zaman dulu itu hanya melalui media konvensional saja seperti tatap muka, saat ini sudah dianggap agak kuno atau ketinggalan gitu ya. Nah maka dari situ literasi digital inilah yang mungkin sekarang lagi banyak digaungkan oleh tidak hanya BNN Provinsi Banten tapi juga menjadi perhatian di BNN Pusat, bagaimana kita membanjiri dunia digital ini dengan pesan-pesan positif dan pesan-pesan anti narkoba yang menambah wawasan kepada masyarakat.
1: Oke, artinya berarti dari BNN Provinsi juga sudah melakukan atau aktif di sosial media gitu ya untuk sosialisasi akan bahaya narkoba dan lain-lain. Baik, tapi kalau kita melihat kondisi penyalahgunaan narkoba gitu ya di Provinsi Banten nih, kalau dilihat dari BNN sendiri seperti apa sebetulnya Bu? Boleh agak dekat ke mic mungkin?
5: Oke. Kalau terkait narkoba ya, sebenarnya narkoba itu kan singkatan ya, singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika itu punya jenisnya masing-masing, Mbak. Jadi BNN kami khusus menangani permasalahan narkotika. Contohnya seperti sabu, ganja, seperti itu masuk golongan narkotika. Psikotropika berbeda lagi. Itu seperti obat-obatan ya jatuhnya dan itu biasanya kewenangannya ada di Kemenkes, BPOM, seperti itu. Nah, yang bahan adiktif itu bahan yang beredar di sekeliling kita ya Mbak, yang masih legal seperti rokok, ada inhalan, ada minuman keras itu. Nah, kalau kita ngomongin bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya untuk masyarakat anak muda di Banten, terkait narkotika mungkin tidak setinggi di kota-kota besar. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah salah satu jenis yang di antara narkoba itu ya, itu yang masuknya ke bahan adiktif. Nah di situ ada misalnya yang pertama adalah rokok, itu sudah jelas ya generasi atau pelajar-pelajar sudah mulai banyak yang terlihat merokok saat di lingkungan luar sekolah gitu. Dan yang lebih parah lagi ini masuknya ke obat-obatan. Nah inilah yang mungkin menjadi titik beratnya ya penyalahgunaan narkoba untuk kalangan remaja, karena mereka mungkin kalau mengkonsumsi narkotika tingkatan tinggi seperti sabu ataupun ganja itu memerlukan biaya yang besar. Nah mereka memanfaatkan obat-obatan di sekeliling mereka yang relatif murah tapi efeknya sama gitu saat dikonsumsi dalam jumlah banyak, efeknya hampir sama seperti mengkonsumsi narkotika. Nah itulah yang harus menjadi kewaspadaan kita ya sebagai orang tua atau sebagai pendidik dalam menangani permasalahan di anak remaja.
1: Artinya ada obat-obatan yang berbahaya yang tadi seperti Ibu katakan gitu ya, yang juga saat ini masih beredar. Apakah itu masih diawasi oleh BPOM atau pihak terkait atau seperti apa untuk proses mereka bisa membeli, bisa memakai bahkan dengan sebagainya?

0: orang lu banget gitu kan.
1: Yang biasanya disalahgunakan oleh pelajar-pelajar ini mungkin informasi untuk orang tua ya, orang tua pendidik. Itu biasanya jenis-jenis seperti tramadol atau heximer, yaitu pil-pil yang biasanya berwarna kuning gitu ya. Nah itu sebenarnya punya kegunaan di medis mbak, cuman entah bagaimana banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda karena setelah dipakai secara berlebihan gitu, efeknya sama, hampir sama seperti mengkonsumsi jenis narkotika tertentu.
0: Begitu.
1: Dan harganya relatif murah. Jadi biasanya mereka mendapatkannya patungan gitu dengan teman-temannya, membeli, dan banyak dijual di tempat-tempat yang biasanya tidak memiliki izin ya. Kadang-kadang ada yang menjual di toko obat yang sebenarnya tidak boleh diperjualkan tanpa resep gitu ya. Terus ada juga yang memang dijual di toko-toko yang menyamar gitu ya. Misalnya toko yang harusnya jualan apa tapi malah jualan obat-obatan itu.
0: Okay.
1: Dan biasanya kalau yang sudah biasa mengkonsumsi sudah tahu gitu di mana letaknya, di mana itu. Nah, itulah yang harus diwaspadai.
0: Wah, ini bahaya sekali ya. Tadi kan sebetulnya si tramadol dan heximer ini kan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas atau tanpa resep begitu kan. Nah, kalau dari BNN sendiri mengetahui tidak sih akan peredaran obat-obatan ini?
1: Kita mengetahui banget, karena sudah banyak laporan dari masyarakat ya, dan juga di media sosial pun sebenarnya sudah mulai banyak akun-akun yang menyuarakan terkait keprihatinan ini. Memang lokasinya bukan di Banten, tapi banyak seperti akun netizen yang akhirnya memviralkan satu tempat, misalnya lokasi gitu yang perjualbelikan obat-obatan itu, dan mereka karena mungkin kesulitan penindakan gitu ya, akhirnya mereka melakukan perlawanan tersendiri lah kepada penjual-penjual obat-obatan itu.
0: Berarti ini memang ranahnya BPOM sebetulnya
1: mungkin ya.
0: Baiklah.
1: Sebetulnya, tapi BNN memang karena kayaknya kalau semua orang mabuk itu jatuhnya ke kita, laporannya ke kita, padahal ada kewenangan yang sebenarnya kita tangani dan yang tidak kita, bukan kewenangan kita gitu.
0: Wah, serem juga ini ya. Terutama anak-anak muda itu tadi ya, karena mereka nggak punya uang gitu kan, uang aja masih minta orang tua, tapi masih aja ngelakuin hal-hal yang begitu ya, negatif. Ini harus dihindari nih, pendengar. Tapi kalau ciri-ciri, mungkin ini juga lingkungan kita ya, maksudnya lingkungan kita tuh baik dari organisasi atau mungkin lingkungan yang lain, ciri-ciri mungkin pengguna obat-obatan terlarang itu apa saja sih, Bu?
1: Ciri-ciri pengguna obat-obatan terlarang. Jadi kalau kita ngomongin ciri-ciri, memang kalau zaman dulu kita selalu mendapatkan iklan gitu ya, kayaknya pemakai narkoba itu jatuhnya kurus, tidak terawat, segala macam gitu ya. Sebenarnya tidak bisa dipastikan seperti itu gitu, karena banyak juga pemakai narkoba yang kelihatannya tuh fine-fine aja, seger, terus dia kalau nongkrong tuh kayak masih bicara biasa aja gitu, tapi sebenarnya dia tuh pakai. Nah itu kenapa kita tidak bisa menggeneralisir itu, karena memang efeknya beda-beda mbak. Jadi kalau misalnya narkotika yang sangat berpengaruh ke tubuh, itu memang jenis narkoba yang sudah pasti itu tingkatan tinggi lah ya, seperti heroin atau misalnya putau, sabu, itu pasti kelihatan banget perbedaannya. Misalnya kalau pengguna sabu itu bisa kelihatan dari giginya. Giginya biasanya sudah habis lah ya, karena memang sabu sendiri itu sangat efeknya sangat keras gitu ya ke organ-organ tubuh. Nah, tapi banyak juga narkotika-narkotika jenis lainnya yang itu malah efeknya bikin kita banyak makan gitu ya. Itu kan ada beberapa jenisnya seperti ganja, itu malah bikin kita suka makan gitu. Nah, itu akhirnya kita tidak bisa melihat atau mengeneralisir ini orang ini pakai narkoba. Nah, kita nggak bisa ngelihat dari fisiknya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah sangat mengenal orang itu, kita bisa melihat perubahan dari perilaku pertama. Ya, misalnya perilakunya yang awalnya terlihat membuka diri, sekarang sudah mulai menutup diri, terus tiba-tiba

0: Mbak suka apa, ada tingkah laku yang dianggap misterius gitu ya. Nah itu harus kita waspadai ya. Terus kita bisa lihat lagi kalau misalnya sudah ditemukan barang-barang yang mencurigakan di kamarnya, misalnya ada seperti apa, alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika misalnya, di situ ada apa ya, jenis bong gitu ya, atau misalnya ada sendok, terus ada korek dan segala macam, itu kayak hasil sendoknya dibakar segala macam, itu juga perlu diwaspadai gitu. Nah jadi untuk melihat dia pemakai atau tidaknya memang tidak bisa dilihat secara fisik saja, jadi harus kita melihat secara full ya, baru kita bisa meyakini bahwa orang itu pakai atau tidak.
1: Atau mungkin itu. Tes urin juga ya?
0: Ya, tes urin ya. Itu yang sudah pasti fix gitu. Kalau misalnya dia setelah mengkonsumsi dites dia positif, bisa di apa, bisa berarti dia tes pakai narkoba. Tapi kadang-kadang sebenarnya kalau tes urin itu beberapa orang yang mengkonsumsi obat untuk medis juga bisa kelihatan positif dari hasil tes urin. Jadi ya memang perlu dilihat dari berbagai
1: menyeluruh
0: aspek ya, nggak bisa dari satu sisi saja.
1: Baik. Nah sekarang ini kan juga banyak mungkin di antara masyarakat yang apa ya, di dunia digital ya terutama ya Mbak ya, ini kan bahkan mereka tuh seperti terang-terangan misalnya buat status yang aneh-aneh gitu kan, padahal bukan pemakai tapi bikin status aneh-aneh kan, kayak buat keren-kerenan padahal kan itu nggak keren gitu. Nah ini bagaimana perkembangan modus peredaran narkoba mungkin yang terjadi di dunia digital sekarang nih Mbak?
0: Di dunia digital. Nah kalau saat ini memang ini yang menjadi tantangan BNN ya, khususnya karena dunia digital ini sangat luas gitu, dan sulit kita apa namanya, misalnya kalau kita lihat di akun Instagram gitu ya, ada beberapa akun yang terlihat menjual jenis-jenis narkotika.
1: Oh itu bahkan ada?
0: Ada.
1: Wow.
0: Melalui akun-akun seperti Instagram atau apa namanya, lewat Shopee, lewat apa, Tokopedia, memang ada beberapa dipergunakan sebagai media untuk berjualan ya, seperti itu. Biasanya yang menjadi kesulitan itu saat kita follow akun itu, atau misalnya saat kita mencurigai akun itu langsung berganti nama atau langsung dihapus. Nah tiba-tiba nanti akunnya kembali aktif tapi dengan nama lain.
1: Oh jadi memfollow tuh artinya BNN atas nama BNN akunnya?
0: Oh bukan.
1: Atau atas nama pribadi?
0: Ya bisa jadi atas nama pribadi, atau misalnya kalau dari instansi pasti sudah pasti mereka menutup ya, pasti langsung dihapus gitu ya. Kalau misalnya atas nama pribadi kadang-kadang suka masih terlihat, oh ini berganti-ganti nih.
1: Oh gitu. Baik.
0: Bukan atas nama instansi ya, jadi di follow-nya seperti itu. Terus itu kalau
1: agak dekat
0: lewat,
1: ke mic mungkin Bu, silakan.
0: Itu kalau lewat akun ya, kalau lewat akun-akun medsos. Sekarang juga sudah mulai banyak lewat game ya, lewat game misalnya game-game seperti Mobile Legends segala macem, itu dijadikan apa namanya media untuk berjualan juga. Jadi apa namanya, lewat chat-chat di grupnya sendiri gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk berjualan. Nah itu di menjadi sebuah masalah juga ya.
1: Wow, ini bahaya sekali ya, apalagi sampai ada di game. Itu kan sekarang yang main game kan bukan cuma orang dewasa saja gitu ya, tapi anak-anak juga. Nah ini bagaimana dari BNN sendiri, apakah juga bekerja sama mungkin dengan kementerian terkait misalnya, atau Komdigi begitu ya, atau juga seperti apa untuk memblokir hal-hal yang tidak mengenakan itu?
0: Dari PNN Pusat sudah ada kerjasama sendiri dengan Komdigi ya, terkait apa namanya, akun-akun yang meresahkan ini. Jadi kalau misalnya sudah terlihat ada beberapa akun yang disalahgunakan, itu ada laporan langsung dari BNN Pusat ke Komdigi gitu. Adapun kalau misalnya di Provinsi Banten, mungkin kita hanya sebatas melaporkan apabila ada akun-akun yang di curigai ya. Setelah itu nanti kita langsung laporkan ke pusat, nanti pusat sendiri yang akan melakukan pemblokiran melalui Komdigi tersebut.
1: Oke, artinya memang sudah bekerja sama lah ya.
0: Ini pasti kami antisipasi ya hal-hal tersebut, karena memang sekarang ini yang justru dijadikan apa namanya area untuk berjualan itu ya melalui online.
1: Online ya, yeah. Dunia digital ya, mana yeah. Luas banget lagi. Yeah. Aduh, serem juga. Nah, tapi begini kan, ini sekarang yang bermain social media kan bukan hanya kalangan-kalangan tertentu saja, tapi ada juga dari berbagai profesi, bahkan anak-anak tadi gitu kan. Tapi ketika kita bermain social media, terus kita tahu nih satu akun ini kayaknya emang ini deh, suka jual beli deh gitu, atau mungkin nih orang ini kayaknya pakai deh gitu kan. Nih kita sebagai masyarakat umum tuh harus melapor nggak sih Bu gitu? Nah, ketika kita melapor itu bagaimana diri kita sendiri? Apakah juga mendapat perlindungan hukum? Karena takutnya kan kita justru malah diteror, diancam dan lain sebagainya. Seperti apa nih?
0: Kalau misalnya melihat akun-akun yang dicurigai, ya bisa langsung lapor ke 184. 184 itu adalah call center di BNN pusat ya. Jadi bisa langsung laporkan ke situ dan tidak usah khawatir untuk penggunanya sendiri itu mendapatkan jaminan kerahasiaan. Dan juga sebenarnya secara logika
1: pengguna atau pelapor?
0: Ke pelapor.
1: Oh, pelapor. Oke.
0: Sebenarnya kalau kita melaporkan suatu akun itu tidak orang yang di akun itu kan tidak akan pasti tidak tahu siapa yang melaporkan
1: yang
0: gitu
1: ini,
0: ya. Jadi aman-aman saja sih untuk melaporkan hal itu. Justru dengan adanya pelaporan itu bisa kita tindak ya, karena memang yang namanya akun-akun itu mulai menjamur gitu. Jadi memang harus dilaporkan, kalau tidak ya makin banyak juga ini yang mulai bikin-bikin seperti itu.
1: Wah, serem banget sih ini. Oke, dan kalau misalnya ada pertanyaan palingan boleh sekali silakan di 08111450949. Kita jeda sejenak ya Bu ya. Dan tetap bergabung bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Banten.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan peringat masih di literasi digital, kami juga masih membahas mengenai bahaya narkoba di era digital saat ini seperti apa. Karena ternyata memang sebahaya itu ya Bu Sally, karena zaman sekarang tuh semuanya, bahkan ada akun yang tadi katanya menjual narkoba secara terang-terangan ya. Itu wah, kacau banget sih ini. Nah, ternyata ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk dari siapa ini? Dari Iwan di Kronjo. Mbak, apakah jajanan anak yang berbahaya juga masuk kategori narkoba? Karena saya lihat banyak jajanan anak yang bahaya bagi kesehatan anak-anak. Nah, ini gimana nih? Beberapa tahun yang lalu kayaknya sempat viral juga tuh, katanya jajanan ini mengandung narkoba gitu. Bahkan pensil pun atau pulpen katanya banyak narkoba juga gitu. Gimana nih?
5: Sebenarnya memang informasi tersebut itu apa ya? Bisa dibilang terlalu dibesar-besarkan ya Mbak ya, karena memang kalau yang dulu-dulu viral itu seperti jajanan mengandung narkoba segala macam, ternyata setelah diselidiki lagi oleh BPOM itu tidak mengandung narkotika. Jadi bisa jadi memang itu campurannya apa kurang sempurna atau ada yang basi segala macam, akhirnya efeknya ke anak-anak itu menjadi mual seperti itu. Nah, kalau untuk jajanan ya, sebagai orang tua kita memang harus pilih-pilih jajanan ya. Memang kalau yang mengandung narkotika saya rasa tidak ada ya bandar-bandar yang membuat jajanan khusus untuk anak narkotika khusus untuk disebarkan ke anak-anak. Adapun mereka biasanya memang dijadikan modus modus buat berjualan itu, dikemasnya sebagai kemasan makanan, tapi memang diedarkannya khusus untuk konsumen yang membeli narkotika karena harganya pun tidak murah gitu. Jadi ada misalnya jenis keripik yang ternyata itu tuh dari keripik jamur gitu ya, yang harusnya biasanya keripik berapa sih sebungkus 20 ribu paling mahal gitu ya, tapi ini dijualnya sampai beratus-ratus ribu. Nah, biasanya seperti itu kalau dalam kemasan atau

0: gitu ya. Bagaimanapun yang namanya anak itu harus kita lindungi gitu, karena dia adalah generasi emas kita ya. Jadi harus kita lindungi, harus komunikasi secara intens dan dilihat gitu. Kalau misalnya sudah mulai sekolah, rajin-rajin ngecek tasnya. Kalau misalnya ada bungkus-bungkus seperti obat-obatan ya ditanyain itu apa tuh kayak gitu. Terus juga mulai lihat kalau misalnya anaknya sudah memegang handphone ya, kita sebagai orang tua juga harus kepo-kepo ke anaknya ya, walaupun memang kadang-kadang iya apaan sih ibu atau apa gitu, tapi memang itu kepedulian kita lah yang akhirnya akan membuat anak itu kembali lagi ke orang tua kalau ada apa-apa gitu ya. Karena memang kalau misalnya sudah jauh dari orang tua, komunikasinya jarang, ya bagaimana anak itu bisa kembali ke orang tua, bisa kembali lagi ke rumah. Jadi terlalu asik di luar gitu ya, sehingga tidak terkontrol. Maka dari itu kita sebagai orang tua memang harus banyak-banyak berkomunikasi dengan anak. Kita juga sebagai orang tua harus banyak-banyak apa ya, baca-baca tentang parenting lah ya. Gitu. Jadi memang harus dibekali dengan ilmu yang khusus gitu ya, untuk membesarkan anak kita. Bagaimanapun anak kita adalah
1: generasi yang, penerus kita nantinya, negara kita juga gitu ya.
0: Betul, dan kita sebagai orang tua itu kalau di muslim ya, kan ada sebagai tanggung jawab lah, tanggung jawab sudah melahirkan anak di dunia, bagaimana kita bisa membimbingnya jadi anak soleh gitu kan, itu tugas kita sebagai orang tua.
1: Oke, baik. Tapi kalau di sekolah sendiri seperti apa? Apakah BNN memiliki program khusus misalnya datang ke sekolah-sekolah atau mungkin ke sekolah ini artinya kampus juga gitu ya, untuk memberikan edukasi, atau juga mungkin ada program khusus untuk para orang tua bagaimana anaknya nih agar terhindar dari bahaya narkoba dan lain sebagainya, ada tidak sih Bu program khususnya dari BNN?
0: Kalau memang untuk sosialisasi ya, sosialisasi biasanya kita banyak mendapat undangan ya, undangan dari sekolah, dari perguruan tinggi, itu selalu kita layani ya untuk permintaan sosialisasi bahaya narkoba. Nah untuk program khusus, kita ada program yang namanya Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Ini adalah program yang tahun ini sedang digaung-gaungkan oleh BNN. Jadi bagaimana kita memunculkan kurikulum anti narkoba di sekolah, sehingga anak itu mendapatkan ilmu tidak hanya dari BNN gitu, tapi dari seluruh unsur di sekolahnya. Jadi kalau setiap hari sudah diingatkan dari sekolah, itu harapan kita anak-anak itu sudah bisa kritis ya, sudah bisa kritis terkait narkoba, tidak menganggap narkoba itu keren. Dan juga untuk perguruan tinggi, kita juga mengadakan pelatihan untuk soft skill ya, pelatihan soft skill kepada dosen-dosen dan juga kepada beberapa mahasiswa yang bisa menjadi duta-duta di perguruan tingginya. Dan juga kita sudah banyak MOU ya dengan perguruan tinggi, sehingga saat perguruan tinggi itu ada keperluan terkait yang berhubungan dengan narkotika ya, itu bisa dengan cepat bekerja sama dengan BNN. Gitu. Jadi kita memang banyak upaya ya yang kita lakukan ke instansi pendidikan. Selain mendatangi instansi-instansinya, kita juga ada relasi khusus dengan dinas pendidikan gitu. Jadi kita sudah mulai banyak berkolaborasi dengan dinas pendidikan yang menjadi penanggung jawab ya, yang menaungi sekolah-sekolah di Provinsi Banten. Bagaimana agar pihak dinas pendidikan pun concern terhadap permasalahan narkotika di sekolah
1: Oh oke, baik. Nah kemudian ini juga ada pendengar yang bertanya, ada dari Ibnu Bojonegara. Apa benar narkotika atau narkoba ini sulit diberantas? Kenapa selama ini hanya pengedarnya saja nih yang ditangkap, nggak bandar utamanya? Apakah benar seperti itu? Nah seperti apa tuh penjelasannya Bu?
0: Nah kalau di BNN sebenarnya kita itu justru menyasar bandar-bandar besarnya. Gitu. Memang kan kalau dari pemberitaan banyak terlihat pengedar ini diamankan bla bla bla. Kita di BNN itu fokus untuk memberantas jaringan dan bandar besarnya. Jadi memang penanganannya tidak secara instan ya, ada proses yang memang butuh waktu, sehingga kita tuh bisa menemukan dari mana sih narkotika ini berasal. Nah itu sudah banyak ya di Banten sendiri.

0: Jadi kita sudah berhasil mengamankan. Kalau yang kemarin cukup viral itu mungkin terkait pabrik PCC ya, pabrik PCC di Taktakan itu.
1: Okay.
0: Nah itu kan juga memang tangkapan besar ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu kalau dari sisi pemberantasan ya. Kalau untuk pemakai, kita tidak menangkap pemakai, tapi merehabilitasi penyalahguna narkoba ya. Karena penyalahguna narkoba ini sifatnya adalah korban dan harus disembuhkan.
1: Okay, baik. Kalau di Banten sendiri itu sebetulnya narkoba jenis apa yang paling banyak ditemukan sejauh ini, Bu?
0: Kalau narkotika biasanya ganja, sabu, ya seperti itu ya. Sintetis juga sudah mulai banyak masuk. Kemarin yang terbaru ada etomidate ya, yang menjadi cairan di liquid vape, itu juga sudah mulai masuk. Tapi yang paling banyak ya sabu dan ganja.
1: Wah, ini juga udah merambah ke vape ya.
0: Yeah.
1: Vape dan pot itu sama nggak sih, sama ya?
0: Sejenis ya? Beda alatnya ya.
1: Beda alatnya. Tapi sejenis mungkin ya. Nah, seperti apa kok ini tiba-tiba muncul kasus baru, penemuan baru narkoba di dalam vape atau mungkin pot? Ini seperti apa penjelasannya, Bu Sally?
0: Jadi memang yang namanya bandar atau pengedar-pengedar itu punya cara ini ya. agar bisa lolos dari pantauan pemerintah gitu ya. Mereka dengan pintar mengemas narkotika-narkotika jenis baru itu melalui berbagai kemasan. Nah, kebetulan saat ini yang dijadikan modus operandi adalah melalui vape tersebut atau pot ya. Nah, kita di BNN memang sudah merekomendasikan untuk pelarangan ini, bukan tanpa alasan, tapi karena hal ini meresahkan gitu ya, bahwa vape ini sulit dideteksi ya, karena kalau dari kita melihat orang yang nge-vape kan itu uapnya pun tidak bisa dibedakan mana yang mengandung narkotika atau mana yang vape biasa gitu ya. Maka dari itu, karena dijadikan sebagai modus, kita di BNN merekomendasikan pelarangan vape ini, seperti itu.
1: Berarti artinya di Banten ini apakah sudah ada larangan tersendiri untuk tidak menggunakan vape atau pot atau seperti apa?
0: Kalau kita di BNN pasti di daerah itu merujuk ke pusat. Pelarangan itu direkomendasikan oleh BNN langsung ya. Jadi kita di jajaran juga mengikuti arahan atau kebijakan dari pusat. Dan itu sudah disampaikan ke gubernur seperti itu ya, bahwa ada kekhawatiran terkait hal-hal tersebut ya. Tapi itu keputusannya kan memang ya, namanya pelarangan itu tidak bisa di regulasinya bukan ada di daerah ya, tapi kita mengikuti dari pusat. Seperti itu.
1: Tapi artinya sejauh ini pelarangan itu berarti belum disahkan gitu ya, atau seperti
0: sejauh ini memang masih dalam proses diskusi ya.
1: Baik. Di pusat sana. Oke. Dan memang ini kan kalau kita lihat gitu ya, sekarang ini media sosial, tadi kita balik lagi ya, di dunia digital ini menjadi tantangan tersendiri mungkin ya untuk BNN gitu ya, dalam menghadapi peredaran narkoba atau mungkin pengguna sendiri dan lain sebagainya. Apakah ada tantangan lain mungkin selain itu? Atau itu juga masih menjadi tantangan yang sangat penting saat ini?
0: Ya, justru karena media sosial ini jadi sebagai ajang gaya hidup ya. Tidak hanya terkait narkotika mungkin yang kita khawatirkan melalui media sosial ya. Apa yang namanya gaya hidup ngetren segala macam itu kan keluarnya lewat media sosial ya, dijadikan ajang pamer lah segala macam. Nah, dengan adanya itu dan juga orang-orang yang menyalahgunakannya, dalam artian misalnya mereka menganggap pakai jenis-jenis tertentu ini keren, nah itu kan bisa menjadi informasi yang menyesatkan gitu ya, atau informasi yang justru berbahaya dikonsumsi oleh generasi muda. Nah, itu adalah kekhawatiran kita saat ini ya, terutama anak muda itu masih belum bisa berpikir secara matang ya, karena dilihat dari proses, kalau kita bicara soal perkembangan anak kan memang dari perkembangan otaknya belum sempurna segala macam, yaitu memang harus banyak orang yang bisa mengarahkan gitu ya anak-anak agar bisa bijak mengkonsumsi media sosial, dan itu butuh kolaborasi banyak pihak tentunya, tidak hanya BNN saja, ini harus menjadi concern dari seluruh pemerintahan gitu, instansi yang lain dan orang tua segala macam memang harus bersama-sama bersinergi lah agar menciptakan apa namanya mendidik anak agar bisa bijak dalam bermedia sosial.
1: Oke, baik-baik. Nah, kemudian sebentar lagi kan di tanggal 26 Juni nanti kan ada Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, biasanya BNN punya program-program khusus atau acara nih. Seperti apa sejauh ini, Bu?
0: Kalau kita tema tahun ini itu adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat itu melalui aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak ya demi generasi emas 2045 itu tema besar BNN dalam Hari Anti Narkotika Internasional. Kita untuk di Banten sendiri sedang ada beberapa rangkaian ya, misalnya pada hari ini pun sedang ada kegiatan donor darah dalam rangka HANI, dan juga nanti mungkin terdekat itu akan ada lomba K-pop ya, dance dan juga kostum. Itu silakan bisa diikuti di Mall of Serang ya, pada tanggal 27. Dan mungkin nanti kita puncaknya ada kegiatan kampanye anti narkoba yang mungkin akan diselenggarakan di Juli bertepatan dengan Hari Anak. Seperti itu.
1: Oh, jadi rangkaiannya sampai nanti Juli ya, sampai Hari Anak.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi yang datang dari pendengar. Ada Imron di Cisauk nih, Mbak, saya pernah naik motor diberhentikan sama anggota Polres dan juga BNN. Padahal saya make juga enggak, apalagi bawa. Mungkin salah orang, tapi di situ saya enggak diapa-apain sih, pada minta maaf. Oh, ini curhat. Baik. Okay. Kemudian juga ada dari tadi ini sempat kita bahas, tapi ini pertanyaan juga dari Mama Iis dari Waringin Kurung. Bang, kalau ada orang atau warga yang dicurigai pemakai narkoba bisa lapor kemana? Tadi sebetulnya kita sudah bahas ya, tapi mungkin bisa diulas kembali, silahkan.
0: Iya bisa, sebenarnya langsung saja dilaporkan ke 184 yaitu call center BNN pusat. Walaupun apa namanya lokasinya di Banten gitu ya, itu tetap bisa dilaporkan ke sana karena nanti dari sana juga ada petugas yang akan mengkonfirmasi ke daerah. Jadi biar semuanya terpusat di call center BNN seperti itu.
1: Oke, dan tentunya dilindungi ya.
0: Iya,
1: privacy itu udah pasti dilindungi lah ya.
0: Iya, pelapor akan mendapat jaminan perlindungan ya.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ada yang ingin disampaikan lagi mungkin di hari momentum Hari Anti Narkotika Internasional nanti, apakah mungkin ada langkah konkretnya seperti apa yang harus dilakukan bersama dengan keluarga sekolah tadi kan, karena memang sudah menggandeng dinas pendidikan kemudian juga sudah menggandeng dari Kementerian Komdigi begitu ya untuk memberantas peredaran narkotika di online atau mungkin di digital gitu. Nah, terus seperti apa juga mungkin kolaborasi dengan pemerintahan lain atau mungkin media dan juga masyarakat untuk menciptakan generasi yang cerdas di era sekarang ini.
0: Kalau kita bicara tentang kolaborasi ya kita sudah banyak berkolaborasi sekali, terutama karena memang fokus kita ini adalah Ananda Bersinar atau aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Jadi kita memang sangat concern banget ke anak ya, mulai itu dari usia dini sampai usia remaja kita concern, dan kita melibatkan banyak pihak ya, mulai dari PKK-nya kita sering koordinasi ke BKKBN, ke DP3AKB Dinas Pendidikan, melalui medianya juga kita bersama RRI ya, alhamdulillah kita sudah erat sekali, dan juga dengan beberapa media lain ya, media radio, media sosial dan influencer pun kita kolaborasikan bagaimana mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Banten, khususnya bagaimana agar anak-anak itu tidak lagi menganggap narkotika itu keren gitu ya, karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah ketahanan diri dari anak, dan ketahanan diri dari anak itu tidak bisa didapatkan oleh anak secara otodidak ya. Jadi harus tetap ada yang membimbing, dan tugas kita lah mungkin selain BNN, beberapa instansi lain, media, influencer segala macam, membuat bagaimana lingkungan, baik itu secara nyata ya, lingkungan nyata dan di lingkungan media sosial ini agar bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jadi memang perlu koordinasi erat ya, lintas sektoral dalam membangun Ananda Bersinar ini.
1: Oke, ada satu yang lupa saya tanyakan. Untuk tahun ini kasus narkotika di Banten seperti apa, atau ada berapa jumlahnya, ataukah juga mungkin meningkat atau menurun dari tahun lalu?
0: Kalau sampai saat ini tidak sebanyak tahun sebelumnya ya.
1: Di periode karena, yang sama.
0: Iya, tidak sebanyak tahun sebelumnya. Untuk penyalahgunaan narkobanya juga tidak terlalu banyak ya. Alhamdulillah. Apakah ini penurunan
1: tahun ini?
0: Mudah-mudahan ini merupakan kalau dari sisi penyalahgunaan narkoba, mudah-mudahan ini menjadi penurunan angka penyalahgunaan narkobanya ya. Dan juga untuk penindakan untuk peredaran, karena ini memang masih di bulan Juni ya, jadi memang baru beberapa penangkapan atau baru beberapa kasus yang kita dalami di BNN Provinsi Banten.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Sepertinya kita tidak cukup ngobrol 1 jam ini ya Bu ya. Harus 5 jam kayaknya baru bisa ngupas semuanya.
0: Termasuk
1: vape tadi juga sebetulnya menarik ya. Tapi nanti mungkin kita di lain waktu akan ngobrolin khusus untuk ya. Baik kalau begitu, terima kasih Bu Sally Damayanti, SIKOM Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi Banten sudah hadir di studio kami. Semoga dialog ini juga bermanfaat untuk yang mendengarkan ya, dan juga menjadi informasi gitu bahwa di Banten ini sekarang mudah-mudahan menurun ya untuk angka pengguna narkotikanya atau pengedarnya juga ya berarti ya. Baik, terima kasih Bu Sally sekali lagi dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan demikian peringkat untuk literasi digital hari ini, kita membahas mengenai narkotika di era digital ya. Dan semoga dialog hari ini bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: diperkirakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang.

0: bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang. Kalau
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Banten siang ini tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, masih banyak sekali informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di Banten siang ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 89 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, kabar duka menyelimuti Ibu Kota Provinsi Banten, Kota Serang. Mantan Wali Kota Serang periode 2018-2023 Syafrudin meninggal dunia pada Selasa 23 Juni 2026 setelah kondisi kesehatannya mendadak drop pasca perawatan di rumah sakit. Almarhum mengembuskan napas terakhir di kediamannya menjelang waktu subuh dan pihak keluarga juga menyebutkan 2 hari lalu Syafrudin sebenarnya sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis untuk pemulihan di rumah. Namun kondisi fisiknya tiba-tiba menurun drastis setelah mengalami batuk hebat yang disertai dengan keluarnya darah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Alex Freeman ini menjadi sorotan publik Amerika Serikat setelah golnya ke gawang Australia. Dan penampilannya juga membantu Amerika Serikat menang 2-0 dan juga memastikan tiket ke babak 32 besar. Dan Freeman juga sempat bertahan atau tertahan merayakan golnya karena keputusan offside dari hakim garis. Dan setelah pemeriksaan VAR beberapa menit, gol tersebut akhirnya disahkan oleh wasit. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

Satu buah lagu Sunda pendengar, dan sudah kami hadirkan untuk Anda di pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ada beberapa kesenian tradisional Sunda yang Anda juga harus tahu. Salah satunya adalah tarian-tarian Sunda gitu ya, yang mungkin ini juga bisa membuat Anda lebih bersemangat untuk belajar mungkin. Atau Anda, aduh kayaknya nggak bakat deh untuk belajar tari gitu ya. Ya kan barangkali ya. Jadi ternyata ada beberapa tarian Sunda ya pendengar. Salah satunya ada namanya tari klasik keraton. Terus juga ada tari ritual gitu ya. Dan ada beberapa tari-tari populer yang berasal dari Sunda gitu. Dan kalau kita mengenal tarian-tarian dari Sunda, salah satunya mungkin kita kenal dengan tari merak. Ini adalah tari kreasi modern yang menggambarkan keindahan, kemudian juga keanggunan dan pesona burung merak itu sendiri. Kostum penari dilengkapi dengan selendang dan juga menyerupai ekor merak dan hiasan kepala atau mahkota yang megah gitu ya. Terus juga ada namanya tari topeng Cirebon. Jadi ada nih namanya seni tari klasik yang juga maknanya tuh dalam, filosofis dan religius gitu ya. Penari mengenakan topeng dan menceritakan berbagai karakter mulai dari satria, raja, hingga tokoh jenaka, di mana setiap warna topeng ini memiliki makna watak tersendiri gitu. Terus juga ada namanya tari rampak gendang. Jadi tarian grup yang menampilkan kebolehan para penari menabuh gendang secara serentak, dan gerakan ini memang bersemangat, rancak dan menguji kekompakan para pemainnya. Nah, jadi memang banyak sekali tarian-tarian Sunda yang memang mungkin Anda juga baru tahu atau mungkin Anda jadi pengen belajar juga gitu ya, karena biasanya tarian-tarian ini digunakan untuk acara-acara adat atau mungkin juga bahkan sekarang tuh kayak kita menemukan di acara-acara pernikahan ya. Terus acara-acara sakral lainnya juga biasanya pakai tarian gitu. Untuk menyambut tamu juga bahkan pakai tarian. Jadi tamu-tamu besar itu disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia. Jadi memang beragam sekali ya pendengar. Dan juga di siang hari ini yang punya ide kira-kira saya harus bahas apa nih di siaran seni tradisional dan budaya juga boleh banget ya, silakan sampaikan ide Anda. Sekaligus kirim salam boleh deh, silakan di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, nanti di jam 1 siang atau di jam 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Satu Arah Jakarta untuk menyimak siaran berjaringan Warta Berita. Dan yang pasti tetap bergabung bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Banten.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53. Bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya.
3: Saat ini posisi hampir 2 bulan ya, posisinya kondusif. Kondusif artinya apa? Artinya seluruh spam yang ada di Kabupaten Lebak ini berjalan normal.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail Sari Berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur kota Jakarta kini masuk dalam jajaran 53 kota terbaik di dunia. Meski dilanda kekeringan, Perumda Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak pastikan distribusi air ke pelanggan tetap normal. Inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur atas capaian dan perkembangan kota Jakarta. Bahkan dia menyebut bahwa Jakarta masuk dalam jajaran 53 kota terbaik di dunia berdasarkan resonance konsultansi. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Rano Karno di Jakarta.
2: Saya dapat berita dari beliau, Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53. Bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya. Ini menjadi apa ya? Menjadi pecutan, menjadi semangat kita.
0: Ia meyakini bahwa capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan di acara di Jakarta yang digelar dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak. Resonance Consultancy sendiri menilai bahwa Jakarta memiliki kekuatan pada aspek daya tarik kota, seperti kota tua yang telah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD serta area tepi laut Pantai Indah Kapuk. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta persoalan sampah di Jakarta tidak membebani menjadi beban yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan persoalan sampah sebagai perhatian bersama menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada tahun 2027. Pramono meminta persoalan sampah tidak menjadi beban yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong gerakan pilah sampah sebagai gerakan kolektif yang dimulai dari rumah tangga, lingkungan sekitar, hingga ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Menurut Pramono, Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Saya juga surprise karena gerakan sampah di Jakarta ini ternyata masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT yang bahkan seperti Rorotan, Cilincing itu sudah jauh lebih maju dari yang saya perkirakan. Termasuk kalau teman-teman media yang dari Balai Kota pada waktu kita ke Jakarta Barat, Pak Menko, bahkan sekarang penanganannya di RT itu sudah sampai pemilahan untuk makanan magot, kemudian ikan dan sebagainya. Maka kami untuk di Ciangir segera akan membuka, kita mempunyai ladang lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk mago dan juga untuk pupuk dan sebagainya. Sehingga dengan demikian gerakan ini nggak boleh kendor, dan kami bersyukur bahwa Jakarta terutama para anak-anak muda terutama di RT-RT di Jakarta mereka menyambut baik gerakan ini.
4: Lebih lanjut Pramono juga mengajak warga untuk tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Menurutnya sejarah panjang kota Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta selalu mampu bangkit menghadapi berbagai tantangan tanpa meninggalkan warganya. Pramono berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus memperkuat kolaborasi, menjaga persatuan, dan mengambil peran dalam pembangunan kota. Bagi Pramono, keberhasilan Jakarta menuju usia 5 abad tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga oleh kemampuan seluruh warga menjaga lingkungan dan mewariskan kota yang lebih layak huni bagi generasi yang akan datang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan benahi kawasan Pecinan Glodok untuk jadi destinasi wisata unggulan di Jakarta. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat terus melakukan penataan kawasan bersejarah Pecinan Glodok di Taman Sari guna memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di ibu kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan festival kuliner malam yang melibatkan pelaku UMKM serta panggung hiburan bernuansa budaya lokal. Menurut Iin, penataan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri khas dan identitas budaya yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Dia menegaskan, kawasan Pecinan Glodok sudah lama dikenal sebagai ikon wisata di Jakarta sehingga perlu terus dijaga kelestariannya baik dari sisi ornamen, budaya maupun karakter kawasan.
7: Jadi kita ingin mengangkat UMKM agar ada perpanjangan waktu, tetapi kita perlu memang beberapa hal untuk kita evaluasi kembali, bagaimana nanti mungkin parkirnya, bagaimana mungkin nanti penataannya kembali. Malam ini kita mulai untuk perdana, kita akan coba nanti lakukan koordinasi rapat dan juga kita akan membentuk mungkin sistem yang tepat di sini untuk mendukung aktivasi dari Pecinan Glodok ini dengan lebih baik lagi.
6: Sebagai langkah awal penataan, pemerintah Kota Jakarta Barat saat ini fokus melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting seperti sistem perparkiran, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Penataan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk komunitas lokal yang berada di kawasan Glodok. Iin berharap penataan kawasan ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Tak hanya jago nyapu, petugas PPSU di Koja sulap lahan perkotaan jadi kebun urban farming yang subur dan produktif. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Sosok petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU biasanya identik dengan sapu lidi dan seragam oranye yang membersihkan jalanan. Namun, hal berbeda terlihat pada Pak Udin, 44 tahun, seorang anggota PPSU yang telah mengabdi selama 6 tahun. Di balik tugas rutinnya, ia kini memegang tanggung jawab penting dalam mengolah urban farming atau pertanian perkotaan di wilayah Jakarta Utara. Pak Udin dipercaya oleh pimpinannya untuk merawat dua lokasi kebun produktif, yakni di ruang publik terpadu ramah anak atau RPTA dan kebun milik RW 07. Keahliannya dalam bercocok tanam ternyata bukan datang tiba-tiba. Pak Udin mengaku bahwa dirinya adalah anak seorang petani dari kampung halaman, sehingga aktivitas mencangkul dan menanam sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil.
9: Ibunya sama pimpinan ngurusin pertanian dua tempat, Ibu. Dari saya pertanian di Petra sama di sini. Dua tempat, ya. Di Petra ada juga kayak gini sama. Cuman yang punya itu istilahnya itu apa ini grup ini nih. PKK ya, yang punya PKK yang di sini Pak RW yang punya. Gitu. Kemungkinan sih di kampung orangnya anak petani, Ibu. Ya istilahnya dari kecil itu ikut-ikut orang tua gitu kan. Istilahnya gitu, pertanian. Setidaknya ya mungkin tahu lah istilahnya gitu. Cuman hambatan di sini itu apa? Tanah, Ibu. Tanahnya itu juga beda sama di perkampungan. Kalau di sini tanahnya kan tanah arugan gitu kan. Jadi istilahnya itunya 100%-nya susah.
8: Meski memiliki pengalaman, bertani di tengah megapolitan Jakarta memberikan tantangan tersendiri. Pak Udin mengungkapkan bahwa kendala utama adalah kualitas tanah. Berbeda dengan tanah di pedesaan yang subur, lahan di Jakarta umumnya merupakan tanah urukan yang keras dan kurang unsur hara. Berbagai jenis tanaman pangan berhasil ia tanam, mulai dari kangkung, bayam, jagung, labu, pare, hingga tomat. Bahkan tanaman buah seperti anggur pun mulai menampakkan hasil, meskipun buahnya masih berukuran kecil. Menurut Pak Udin, sayuran seperti kangkung, bayam, dan labu adalah yang paling maksimal pertumbuhannya di lokasi tersebut. Kisah Pak Udin menjadi bukti bahwa petugas PPSU memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kemandirian pangan dan penghijauan di lingkungan perkotaan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh mencatat lebih dari 140 ribu jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa mengatakan jumlah tersebut berasal dari 367 kloter yang telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia.
10: Dan tercatat secara keseluruhan sebanyak 367 kloter telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia dengan membawa 142.053 jemaah dan 1.468 petugas. Dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah kembali ke tanah air mencapai 143.521 orang.
0: Saat ini seluruh layanan operasional Haji Indonesia dipusatkan di Madinah. Hampir 100 ribu jemaah Haji Indonesia telah berada di Madinah dan akan kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Beralih ke informasi dari Banten. Meskipun kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah, namun Perumda Tirta Kalimaya pastikan distribusi air di Lebak tetap normal. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
11: Musim kemarau yang telah melanda Kabupaten Lebak selama hampir 2 bulan terakhir belum berdampak signifikan terhadap pelayanan air bersih Perumdam Tirta Kalimaya. Direktur Utama Perumdam Tirta Kalimaya, Nikmatullah di Kalanganyar, Senin siang mengatakan, hingga saat ini kondisi debit air masih terjaga dan distribusi air kepada pelanggan berjalan normal. Ia menjelaskan dari seluruh sistem penyediaan air minum yang dikelola hanya SPAM Kecamatan Cibadak yang sempat mengalami gangguan akibat penyusutan debit air. Namun kondisi tersebut telah ditangani dengan pembersihan dan pengerukan intake sehingga aliran air kembali normal.
3: Saat ini posisi hampir 2 bulan ya, posisinya kondusif. Kondusif artinya apa? Artinya seluruh SPAM yang ada di Kabupaten Lebak ini berjalan normal begitu ya. Cuman memang saat ini kurang lebih kondisi cuaca yang sedang rada lama gak turun hujan. Ini ada spot kami yang kemarin disuruh, akhirnya tidak masuk. Jadi akhirnya kami beres-beres, kami kru, kami bersihkan saluran intik dan sumuran intiknya.
11: Saat ini Perumdam Tirta Kalimaya melayani sekitar 34 ribu pelanggan aktif yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Nikmatullah menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan optimalisasi distribusi air agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: SMK Zahra Nusantara di Pandeglang mengalami pembobolan yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta yang menyebabkan terganggunya kegiatan praktik siswa. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Kasus pembobolan aset melanda institusi pendidikan SMK Zahra Nusantara di Desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang hingga mengakibatkan hilangnya sejumlah fasilitas penunjang praktikum siswa. Aksi kriminal yang diperkirakan berlangsung pada waktu Minggu dini hari tersebut menyasar area kantor administrasi serta ruang laboratorium komputer sekolah. Kepala Sekolah SMK Zahra Nusantara, Hairu Salam, mengonfirmasi insiden pencurian ini pertama kali disadari oleh petugas kebersihan saat hendak merapikan ruangan di pagi hari. Saksi mata mendapati kondisi daun pintu utama kantor sudah renggang dan terdapat bekas cungkilan alat tajam pada bagian slot kunci.
13: Ini pertama diketahui pagi hari ketika petugas kebersihan masuk ke kantor ke sana. Ketika dia melihat pintu itu udah renggang pintu itu. Pas dia dorong, poin pintu udah kebuka. Kemudian dia masuk, pas ngelihat ke arah ke di ruangan tamu, itu TV udah nggak ada. Kemudian dia ngelihat ini pintu yang ke ruangan TU ya, ternyata itu juga udah kebuka juga. Pas di cross check sama petugas itu, kok ini ada bekas ngedongkel gitu kan ya.
12: Pelaku kriminal diduga kuat masuk ke dalam lingkungan gedung dengan cara menjebol paksa teralis besi bagian jendela ruang kantor. Setelah berhasil melompat masuk, komplotan pencuri mengacak-ngacak isi lemari arsip, tata usaha, serta mengasak habis 11 unit CPU komputer. Hairu menyebut beberapa fasilitas lain yang ikut raib meliputi 1 unit televisi ruang tamu, 2 perangkat proyektor, laptop, hingga bentengan kabel jaringan. Manajemen sekolah mengkalkulasi total kerugian material akibat hilangnya aset vital tersebut menembus angka 37 juta rupiah. Pihak sekolah bergerak cepat melaporkan tragedi kriminalitas ini kepada kepolisian sektor setempat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Manajemen institusi berharap aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku pembobolan yang telah merusak ekosistem dunia pendidikan tersebut. Insiden pembobolan ini dipastikannya mengganggu stabilitas program kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi 60 lebih siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pengelola sekolah kini dipaksa memutar otak untuk mencari solusi alternatif pembelajaran praktik sebelum masa libur sekolah berakhir pada 13 Juli mendatang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur kota Jakarta kini masuk dalam jajaran 50 kota terbaik di dunia. Meski dilanda kekeringan, Perumda Tirta Kalimayal Kabupaten Lebak pastikan distribusi air ke pelanggan tetap normal. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan, lalu

yang makan ikan. Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Bang, aku datang, Bang.
5: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut-dangdut adalah kita. Yang mau request lagu dangdut boleh sekali, silahkan di 08111450949. Pendengar yang mau request ya, masih kami tunggu. Tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan untuk siang hari ini adalah lagu-lagu dangdut. Jadi yang mau request lagu, jangan lupa untuk sertakan nama Anda, kemudian usia Anda, lokasi di mana, dan langsung kira-kira mau request lagu apa. Saya tunggu ya di 08111450949.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dan dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 juga membuat eksportir Vietnam dan juga Thailand marah karena menurunkan harga beras global. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dan hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang juga membenarkan klaim tersebut, pendengar. Dan selain itu dari data Departemen Pertanian Amerika Serikat juga menunjukkan gitu ya bahwa posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar beras, perdagangan beras lokal gitu. Dan lebih lanjut menurut dosen dan juga penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yaitu Aditya Wardono menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada tahun 2025 untuk jenis beras pecah industri, kemudian basmati, homali, dan juga kebutuhan khusus. Kemudian menurutnya penurunan harga komoditas ini juga dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia, pendengar. Dan sekian cek fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prodangdut.

0: kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nggak terasa ya, udah mau sore aja. Tapi tenang, saya belum mau closing ya, nanti aja. Dan ini ada WhatsApp yang sudah masuk, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Teh, selamat siang dari Mamah Imam. Halo Mamah Imam, selamat siang. Mau request lagunya Bunda Rita Sugiarto yang judulnya Sebening Embun. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih kembali. Sudah saya list ya, jadi nanti tinggal saya putarkan saja untuk Anda. Kemudian juga selamat siang ada dari Daru nih yang ada di Serang. Mau request lagunya Bertaruh Rindu dong dari Siti KDI. Kalau nggak ada, yang mana aja? Oke, tapi sudah saya list juga nih, yang Bertaruh Rindu ya. Nggak enak banget ya Bertaruh Rindu ya. Dan langsung saya hadirkan untuk Anda pendengar Sebening Embun miliknya Rita Sugiarto di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut dangdut adalah kita. Kalau kangen dengan seseorang tuh memang bawaannya pengen ketemu ya, karena katanya obat kangen itu ya ketemu gitu. Kalau obat kangen teleponan tuh kayak kurang mantep gitu ya. Kayak kangennya tuh masih ada gitu. Nah, kalau Anda tipe yang seperti apa, pendengar? Apakah Anda ketika merindukan seseorang cukup dengan teleponan aja, atau mungkin membaca ketikannya aja gitu kan, atau gimana nih? Nah, untuk Anda mungkin yang juga ingin merequest lagu, barangkali lagu yang Anda request ini adalah lagu kenangan Anda dengan masa lalu yang sulit untuk dilupakan gitu ya, boleh sekali untuk mengobati rasa kangen atau rindu Anda di siang ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan, jadi silakan yang mau request lagu, masih kami tunggu di 0811 450 949 di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktunya saya Hasni Ramoti harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan dan semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan juga bermanfaat untuk Anda ya. Di teknik ada Abdul Hakim dan Agung, saya Niar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini. Selainnya ada rekan saya Bram Adi Cahya yang akan menemani Anda di Banten sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan rampungnya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Peresmian jalan ini menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD tahun 2025. Kita beralih ke informasi selanjutnya, FIFA menerapkan penyesuaian khusus pada penghargaan Player of the Match di Piala Dunia 2026. Logo sponsor perusahaan minuman alkohol Michelob Ultra pada latar belakang foto resmi dihilangkan khusus untuk pemain muslim. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda di sore hari ini di Banten Sore pendengar. Hari Selasa 23 Juni 2026 ya, setelah tadi di Banten Siang ditemani oleh Hasnia Ramawati pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Podcast seru, hingga berita terkini, semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai pemerintah yang meminta PT PLN Persero segera mengambil langkah mitigasi terukur dan menyeluruh menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kenyamanan masyarakat serta mencegah gangguan

serupa kembali terjadi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat. Ia menekankan penyelesaian persoalan teknis harus segera dilakukan oleh PLN sebagai operator kelistrikan nasional. Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah terukur menyusul pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Ia menegaskan upaya komprehensif diperlukan untuk mengembalikan kenyamanan pelanggan serta mencegah gangguan kembali terjadi. Ia menekankan persoalan teknis penyebab pemadaman harus segera ditangani oleh PLN sebagai pihak yang berwenang. Menurutnya, seluruh kendali operasional dan penyelesaian masalah teknis kelistrikan berada di bawah tanggung jawab PLN. Menurut Bahlil, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional agar seluruh proses berjalan optimal. Ia menilai langkah mitigasi yang tepat menjadi faktor utama mencegah gangguan kelistrikan kembali dirasakan oleh masyarakat. Bahlil juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN terkait penanganan persoalan tersebut. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan berjalan cepat dan terukur sesuai kebutuhan lapangan. Selain itu, Bahlil menegaskan pemadaman bergilir bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar melalui penugasan kepada perusahaan batu bara nasional.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi pendengar. Kami sampaikan satu informasi mengenai update peringatan dini cuaca untuk wilayah Banten pendengar yang berlaku untuk hari ini. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pendengar. Di wilayah Kabupaten Lebak, di wilayah Maja, lalu ada wilayah Kabupaten Serang, Kopo pada Rincang, Cinangka dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut juga pendengar dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang, diantaranya Cimanggu, Cigelis, Jiput, Mandalawangi, Carita, Pulau Sari dan Sobang. Lalu dapat meluas ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya, ada Panggarangan, Cipanas, Muncang, Cimarga, Sajira, Rangkas Bitung, Cijaku, Cibeber, Cilograng dan sekitarnya. Lalu juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Serang lainnya, Cikande, Pamarayan, Jawilan dan Bandung. Lalu dapat meluas juga ke wilayah Kota Cilegon di Kecamatan Cilegon, Ciwandan, Grogol, Purwakarta, Citangkil dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut mendengar diperkirakan oleh BMKG masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tapi kalau untuk Baduy kan karena adat dan budayanya tidak mengizinkan untuk menggunakan alat transportasi.
3: Kekeringan itu Kecamatan Kasemen hampir seluruh wilayah. Kota Serang ada satu kelurahan. Kecamatan Taktakan ada satu kelurahan. Nah ini...
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang. BPBD memetakan Kasemen dan Taktakan sebagai wilayah rawan kesulitan air bersih masyarakat. Camat dan lurah se-Kota Cilegon diminta gelar nobar FIFA 2026 untuk menghidupkan UMKM. Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini, pendengar. Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang. BPBD memetakan Kasemen dan Taktakan sebagai wilayah rawan kesulitan air bersih masyarakat. Lucia Stari melaporkan.
4: Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang seiring masuknya musim kemarau. BPBD Kota Serang memetakan sejumlah wilayah di Kecamatan Kasemen dan Taktakan sebagai daerah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan potensi kekeringan menjadi salah satu fokus mitigasi yang akan dibahas bersama berbagai unsur melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kota Serang. Menurutnya, penanganan risiko bencana tidak cukup dilakukan pemerintah sendiri. Keterlibatan relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat diperlukan untuk menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah.
3: Bisa kita rumuskan ya dengan tim. Sementara kan kekeringan itu Kecamatan Kasemen hampir seluruh wilayah. Kota Serang ada satu kelurahan. Kecamatan Taktakan ada satu kelurahan. Nah ini kalau kita duduk bersama, mudah-mudahan sampai dengan langkah fisik gitu ya, berupa itu langkah fisik sumber daya manusia, sumber daya alat.
4: Selain itu, masyarakat juga dapat mulai menyiapkan cadangan air dengan memanfaatkan tampungan air hujan serta membuat biopori untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah. BPBD Kota Serang bersama FPRB akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan menyusun langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak selama musim kemarau. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kita balik ke Kota Tangerang, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggelar sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar bagi seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Kota Tangerang yang diikuti sekitar 30 peserta di Gedung Cisadane. Langkah ini dilakukan guna membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG yang aman dan higienis. Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Kota Tangerang, Lisnah, menegaskan pentingnya pemahaman standar pangan segar mulai dari penyimpanan hingga pengolahan berdasarkan prinsip B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, demi mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Sementara itu, Korwil BGN Kota Tangerang, Gregorio Octavian, menjelaskan pengawasan kualitas bahan baku di dua pasar induk besar terus dipantau ketat bersama Kodim 0506, sementara atau setiap dapur SPPG wajib melibatkan minimal satu ahli gizi dan melaporkan menu harian sebelum jam 12 siang. Pelayanan kesehatan di wilayah adat Baduy masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para bidan di Kabupaten Lebak. Kondisi geografis serta aturan adat yang berlaku membuat tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan panjang untuk menjangkau masyarakat. Kartika Rahmi melaporkan.
5: Pelayanan kesehatan di wilayah adat Baduy masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para bidan di Kabupaten Lebak. Kondisi geografis serta aturan adat yang berlaku membuat tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan panjang untuk menjangkau masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Lebak, Nur Laila Sari, mengatakan sebagian wilayah Baduy tidak dapat diakses menggunakan kendaraan karena aturan adat tempat. Akibatnya bidan harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk memberikan pelayanan kesehatan. Menurutnya pelayanan kesehatan dasar tetap harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil maupun kawasan adat.
2: Tapi kalau untuk Baduy kan karena adat dan budayanya tidak mengizinkan untuk menggunakan alat transportasi. Sehingga kita harus jalan kaki gitu kan, seperti itu. Padahal kan jalan kakinya mungkin bisa sampai berjam-jam. Nah ini kan tidak bisa dihitungkan dengan BBM.
5: Untuk mendukung pelayanan tersebut, Dinas Kesehatan telah menyusun aturan yang mengakomodasi kebutuhan transportasi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah adat Baduy. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu bidan dalam menjalankan tugasnya. Selain persoalan akses, bidan juga menghadapi tantangan dalam memantau kondisi kesehatan warga Baduy yang terkadang berpindah-pindah lokasi. Karena itu, koordinasi dengan kader dan masyarakat setempat terus dilakukan.
2: Masyarakat adat Baduy sendiri kan ada yang nomaden ya, jadi berpindah-pindah. Sehingga kami tidak bisa mendeteksi di mana ini sebenarnya tinggalnya gitu. Nah, pada saat kita ada ketemu dengan kader atau dengan masyarakat Baduy, biasanya kami menanyakan apakah warga masyarakat Baduy ini tinggal di mana gitu. Dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas di sekitar Baduy.
5: Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para bidan tetap berupaya memastikan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan balita dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan puskesmas dan pemantauan langsung ke lapangan. Dari Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
1: Masyarakat menyoroti peran dan kesejahteraan bidan pada peringatan Hari Bidan Nasional. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
6: Bidan ini memiliki peran yang sangat penting ya sebagai tenaga kesehatan, terutama bagi ibu dan juga anak.
7: Peringatan Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juni menjadi momentum untuk mengapresiasi peran bidan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Saat ini tugas bidan tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, program keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga pencegahan stunting. Warga Lebak Zarni mengatakan bidan memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan gizi seimbang, mengajarkan perawatan bayi baru lahir, serta memberikan konseling mengenai alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
6: Dewasa ini bidan ya bisa dikatakan ada yang sudah sejahtera dan ada juga yang belum sejahtera. Padahal tugas bidan saat ini tidak hanya untuk membantu persalinan saja, tetapi juga dalam hal lain, ini terutama masalah kesehatan masyarakat.
7: Senada dengan itu, warga Lebak lainnya Dona menilai bidan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan khususnya di daerah yang sulit dijangkau tenaga medis lainnya.
8: Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan bidan karena fungsi bidan saat ini tidak hanya sebagai penolong persalinan, tapi juga berperan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
7: Dona menambahkan bidan sering menjadi sosok yang paling dipercaya masyarakat dalam berbagai program kesehatan di tingkat desa. Karena itu ia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan bidan mengingat peran mereka yang semakin luas dalam mendukung kesehatan masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Gubernur Banten Andra Soni meninjau hasil pembangunan jalan desa melalui program Bang Andra di Desa Malanggah, Kabupaten Serang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitri Aulia melaporkan.
9: Gubernur Banten Andra Soni meninjau hasil pembangunan jalan desa di Kampung Kemuning, Desa Malangga, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang pada Senin 22 Juni 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Jalan tersebut dibangun melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Banten. Jalan desa yang dibangun memiliki panjang 1,3 km. Konstruksi menggunakan beton agar lebih kuat dan tahan lama. Ruas jalan tersebut melintasi kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kehadirannya diharapkan mempermudah aktivitas masyarakat. Dalam kesempatan itu, Andra Soni mengatakan, pembangunan jalan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memberikan manfaat bagi berbagai sektor kehidupan warga. Ia berharap manfaat jalan tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
10: Semoga jalan ini bermanfaat sesuai dengan tujuannya, yaitu membangun jalan desa untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo.
9: Pembangunan jalan desa juga diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar. Mobilitas warga pun semakin mudah dan aman. Kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah Provinsi Banten berharap pembangunan jalan desa terus berlanjut. Infrastruktur yang memadai dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Bang Andra diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan. Sinergi pemerintah dan masyarakat pun terus diperkuat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Camat dan lurah sekota Cilegon diminta gelar nobar FIFA 2026 untuk menghidupkan UMKM. Rohmanuddin melaporkan.
11: Yang intinya bahwa kepala OPD, kemudian camat, lurah itu agar memfasilitasi mengadakan nobar.
12: Camat dan lurah sekota Cilegon diimbau agar menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia untuk meramaikan pesta Piala Dunia 2026. Dengan demikian diharapkan dapat menghidupkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Cilegon. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dinkop UKM Kota Cilegon Suhendi menyampaikan, himbauan itu disampaikan menyusul adanya surat edaran atau SE Wali Kota Cilegon /400.2.7/4657/SC tertanggal 14 Juni 2026 pelanggaran nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 yang saat ini tengah berlangsung di tiga negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dikatakan Suhendi, dikeluarkannya SE tersebut untuk menghidupkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon. Namun demikian, pelaksanaan nobar harus disesuaikan dengan waktu dan tempat agar tidak mengganggu jam operasional aparatur sipil negara atau ASN dan ketertiban umum atau tertibum masyarakat di Kota Cilegon.
11: Ada ketika pelaksanaan nobar supaya ini UMKM bisa peran juga. Nah, tujuannya adalah supaya perekonomian terus berputar dan akan bisa menjadi pengendalian inflasi daerah.
12: Meski demikian, lanjut Suhendi, sampai saat ini belum terlihat adanya kegiatan nobar yang dilakukan OPD di tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Lantaran para camat dan lurah akan mengadakan nobar pada babak perempat final atau semifinal hingga final Piala Dunia tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga pendengar dari perhelatan Piala Dunia 2026. Timnas Prancis membidik tiket babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Irak pada laga kedua grup I. Bek andalan Les Blues William Saliba menegaskan timnya tidak akan memandang sebelah mata kepada tim Singa Mesopotamia tersebut. Pertandingan Prancis kontra Irak akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, dengan kick off laga tersebut dijadwalkan mulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan dibanding Irak. Skuad asuhan Didier Deschamps dihuni sederet bintang kelas dunia yang siap menjadi pembeda di panggung Piala Dunia. Sekian warta berita saat ini. Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang. BPBD memetakan Kasemen dan Taktakan sebagai wilayah rawan kesulitan air bersih. Camat dan lurah sekota Cilegon diminta gelar nobar FIFA 2026 untuk menghidupkan UMKM. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama pada 2025 yang menjaring 102.600 peserta. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia itu ditujukan bagi sarjana yang baru lulus atau fresh graduate. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengatakan pemerintah telah menyetujui pelaksanaan program magang nasional angkatan 2 tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan vokasi nasional yang menargetkan 220.000 peserta. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK, termasuk 50.000 peserta dari kalangan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yasir Eli menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program magang nasional sebelumnya. Sejumlah perbaikan dilakukan terutama terkait pemerataan sebaran peserta serta perluasan bidang kejuruan dan profesi yang tersedia di lokasi magang. Pada 2025 program magang nasional melibatkan 102.600 peserta yang ditempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Pemerintah akan segera mengumumkan jadwal dan tahapan pendaftaran program magang nasional angkatan 2 tahun 2026. Proses penerimaan peserta ditargetkan mulai dibuka pada Juli 2026.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM terus memperkuat ekosistem usaha yang adaptif dan berkelanjutan ini sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi perdagangan barang dan jasa bagi pelaku usaha tahun anggaran 2026 yang digelar di Gedung Cisadane Kota Tangerang pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemkot Tangerang dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat kondusif serta mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang, termasuk percepatan transformasi digital. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha sebagai salah satu kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan perdagangan digital saat ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Ia menambahkan Pemkot Tangerang terus berkomitmen memperkuat pelaku usaha melalui berbagai program, diantaranya Tangerang Pelaku Usaha Naik Kelas atau Tunas, kemudahan perizinan usaha, sertifikasi PIRT dan halal, perluasan akses pasar, serta pelatihan kewirausahaan. Herman menegaskan ekosistem usaha yang kuat, profesional dan adaptif akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah serta penguatan investasi di Kota Tangerang. Dengan penguatan sektor usaha, khususnya UMKM, Pemkot Tangerang optimis pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus bertumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, diantaranya Pengawas Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Sekretaris Badan Perlindungan Konsumsi Nasional, serta Penelaah Teknis Kebijakan di Sperindag.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI.
8: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau biru merah dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax dilansir dari tempo.co. Variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan etika atau estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar kembali, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Badan Gizi Nasional. Kabupaten Tangerang mencatat 305 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Langkah tersebut menindaklanjuti regulasi baru yang diterbitkan BGN Pusat. Menurut Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, penghentian layanan dapur MBG ini menindaklanjuti surat edaran atau SE Kepala BGN nomor 12/2026. Hal itu tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026, di mana langkah ini juga dimanfaatkan guna penataan dan standarisasi tata kelola penyelenggaraan SPPG dalam mendukung program MBG. Priyo menyebut selama ketetapan masa libur sekolah yang secara formal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni 22 Juni sampai 13 Juli 2026. Otomatis seluruh kegiatan layanan di setiap dapur MBG pada 29 kecamatan ini berhenti mendistribusikan kepada 700.000 lebih penerima manfaat. Selama libur sekolah, 700.000 lebih penerima manfaat ini meliputi peserta didik atau siswa hingga kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dia menambahkan dengan tidak adanya pemberian MBG saat libur sekolah, bagi pengelola SPPG juga tidak akan menerima insentif atau penganggaran untuk operasionalnya. Diketahui Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari menyatakan program MBG tidak akan mendistribusikan selama periode libur sekolah, sebab akan dimanfaatkan untuk mendukung penataan dan standarisasi tata kelola. Ia mengaku di saat masa libur tersebut, semua penerima tidak akan menerima MBG baik itu siswa maupun kelompok 3B. Dengan tidak adanya pemberian MBG saat libur sekolah, SPPG juga nantinya tidak akan menerima insentif. Menurut dia, berbeda dengan pola distribusi pada periode sebelumnya, termasuk saat Ramadan yang menggunakan mekanisme penyaluran tertentu seperti sistem bundling. Pada masa libur sekolah kali ini, BGN memutuskan untuk tidak melakukan pendistribusian MBG. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

Mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan ya setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Raihan dengan Demi Masa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2026 sebesar 10 triliun lebih ya, 10 triliun rupiah lebih, dan pertumbuhannya mencapai 10,8% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan April sebesar 9,2%. Meningkatnya jumlah uang beredar di bulan Mei ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 15,3% serta ditopang oleh uang kuasi sebesar yang tumbuh 6%. Sebagai informasi, uang beredar dalam arti luas atau M2 terdiri dari M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Sedangkan M1 adalah uang beredar dalam arti sempit. Uang M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Peredaran uang pada Mei 2026 menurut laporan Bank Indonesia dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit Mei 2026 tumbuh 10,8% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan April yang tumbuh 9,4%. Nilai penyaluran mencapai 8.000 lebih atau 8.000 triliun lebih. Kebanyakan disalurkan untuk kredit modal kerja. Sektor yang banyak mengakses kredit modal kerja adalah pertambangan dan penggalian industri pengolahan. Sedangkan aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2% secara tahunan. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7%.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memaparkan sejumlah perbedaan antara Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dengan sekolah reguler. Program tersebut menjadi salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan terdapat sejumlah aspek yang membedakan kedua model pendidikan tersebut. Menurut Gogot, penyelenggaraan SNT akan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Sistem tersebut memungkinkan pembinaan bakat, minat, dan potensi siswa dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pengelolaan SNT berada dalam satu kepemimpinan. Kondisi itu berbeda dengan sekolah reguler yang pengelolaannya mengikuti kewenangan masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu, kurikulum SNT akan mengadopsi kurikulum nasional yang diperkaya kompetensi global. Penguatan tersebut mencakup bidang sains, teknologi, teknik, matematika, dan olahraga. Kemendikdasmen juga menargetkan SNT menjadi wadah bagi siswa berprestasi. Peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik akan mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Gogot, kebutuhan tersebut didasarkan pada hasil pendataan pemerintah. Saat ini hanya 75 kecamatan dari sekitar 7.200 kecamatan yang memiliki sekolah terakreditasi A dengan skor literasi dan numerasi di atas rata-rata nasional. Dari sisi fasilitas, SNT akan dilengkapi sarana pembelajaran modern dan berstandar internasional. Sekolah tersebut juga akan didukung tenaga pendidik dengan kompetensi global. Kemendikdasmen berharap SNT tidak hanya menjadi pusat pembinaan siswa berprestasi, sekolah tersebut juga diharapkan menjadi pusat pengembangan guru dan kurikulum di daerah.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, kayak dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Kesulungan ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah kesulungnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo.

0: Sementara Kabak Kesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
5: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
4: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
5: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
6: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
5: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya

Saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan atau udarakan mimbar agama untuk Anda dari agama Protestan dengan tema keselamatan tidak bisa dipermainkan, dan selamat mendengarkan.

0: Halo pendengar setia RRI Banten yang terkasih, selamat berjumpa kembali.
1: Sama saya Sonta Veronica, saya akan membagikan renungan singkat untuk kita renungkan bersama-sama.
0: Saudara yang terkasih, sudah pernahkah mendengar ungkapan seperti ini? Sudah dibeli, kok masih ditawar lagi? Atau sudah dibebaskan, kok masih mau jadi tawanan lagi? Rasanya aneh kan, tapi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus sudah membayar lunas keselamatan kita di kayu salib, bukan dengan uang, bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya sendiri. Namun anehnya, kita kadang masih hidup seolah-olah belum diselamatkan, masih mempermainkan kasih karunia yang sudah dibayar mahal itu.
1: Hari ini kita akan merenungkan bersama satu ayat dari surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia pasal 5 ayat 13.
0: Mari kita simak baik-baik karena ayat ini singkat tapi maknanya sangat dalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, untuk memahami ayat ini lebih dalam, kita perlu tahu sedikit latar belakangnya. Jemaat di Galatia saat itu sedang menghadapi dua godaan yang berlawanan arah, tapi sama-sama berbahaya. Di satu sisi, ada kelompok yang mengajarkan bahwa keselamatan harus diusahakan dengan menjalankan hukum Taurat secara ketat, seolah-olah kasih karunia Tuhan saja tidak cukup, harus ditambah usaha manusia. Paulus menegur keras kelompok ini di sepanjang surat Galatia. Tapi di sisi lain, ada juga bahaya yang sebaliknya, karena sudah tahu diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan, sebagian orang lalu berpikir, kalau begitu, saya bebas berbuat apa saja. Toh, pasti sudah selamat. Inilah yang ditegur Paulus dalam ayat 13 ini. Jadi Paulus sedang menyeimbangkan dua hal. Keselamatan itu murni kasih karunia, bukan hasil kerja kita. Tapi kasih karunia itu bukan izin untuk hidup sembarangan.
1: Mari kita perhatikan kata pertama yang penting. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan bentuk kalimatnya. Telah dipanggil, bukan akan dipanggil, atau sedang berusaha menjadi. Ini adalah fakta yang sudah selesai, sudah tuntas, sudah lunas. Bukan sesuatu yang masih diperjuangkan dan bukan pula upah atas perbuatan baik kita. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, kata terakhirnya sebelum menyerahkan nyawa yaitu sudah selesai. Dalam bahasa aslinya ini adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan sebuah hutang yang telah dibayar lunas. Tidak ada cicilan yang tersisa, tidak ada bunga yang harus dibayar. Sudah lunas, selesai, dan tuntas. Rasul Petrus juga menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 bahwa kita ditebus bukan dengan emas atau perak yang bisa binasa, melainkan dengan darah Kristus yang mahal seperti darah anak domba yang tak bercela dan tak bercacat. Jadi saudara-saudara, keselamatan kita bukanlah hasil tabungan kebaikan kita selama hidup, bukan rapor amal yang kita kumpulkan. Itu adalah pemberian, pemberian yang harganya begitu mahal, dibayar dengan nyawa anak Allah sendiri. Tapi disinilah Paulus memberi peringatan yang justru karena kemerdekaan itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Disinilah letak bahaya yang sering tidak disadari oleh orang percaya. Ada yang berpikir begini, toh saya sudah selamat, sudah ditebus. Jadi mau berbuat dosa sesuka hati juga tidak masalah, nanti tetap diampuni. Sikap seperti inilah yang dimaksud dengan mempermainkan keselamatan. Memperlakukan kasih karunia Allah seperti tiket bebas berbuat dosa, padahal harganya dibayar dengan darah yang mahal tadi. Coba kita bayangkan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang terjerat hutang yang besar sampai harus dipenjara. Lalu datang seseorang yang sangat mengasihinya, membayar semua lunas hutangnya, sehingga ia bisa bebas. Tetapi begitu keluar dari penjara, orang itu kembali melakukan kejahatan yang sama yang membuatnya terjerat hutang dulu. Bahkan dengan santai berkata, tidak masalah, nanti kalau kena masalah lagi kan ada yang bayar. Bukankah itu sangat menyakitkan hati orang yang sudah berkorban membayar hutangnya? Bukankah itu sama dengan menghina kasih dan pengorbanannya? Rasul Paulus menulis hal yang senada dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia makin bertambah? Sekali-kali tidak. Dan dalam 2 Korintus 6 ayat 1, Paulus juga menasihati supaya kita jangan menerima kasih karunia Allah itu dengan sia-sia. Saudara, keselamatan yang sudah lunas dibayar itu bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dijadikan alasan supaya kita merasa nyaman tetap hidup dalam kebiasaan dosa kita. Lalu, kalau bukan untuk berbuat dosa sesuka hati, untuk apa sebenarnya kemerdekaan ini diberikan? Paulus menjawabnya di akhir ayat, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini menarik sekali, saudara. Dalam bahasa aslinya, kata melayani di sini berasal dari kata yang sama dengan menghambakan diri. Jadi Paulus sedang mengatakan sesuatu yang kelihatannya paradoks. Kita dipanggil untuk merdeka supaya kita bisa menjadi hamba bagi sesama dengan kasih. Kemerdekaan sejati dalam Kristus itu bukan kemerdekaan untuk hidup bagi diri sendiri. Bukan kemerdekaan untuk semakin egois, semakin sibuk dengan kesenangan pribadi. Justru kemerdekaan itu membebaskan kita dari perbudakan dosa dan dari perbudakan diri sendiri, supaya kita punya kapasitas untuk benar-benar mengasihi dan melayani orang lain dengan tulus. Saudara pendengar RRI Banten yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenung dan bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini saya menjadikan kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk terus hidup dalam kebiasaan dosa saya? Entah itu kebiasaan berbohong, iri hati, kemarahan yang tak terkendali, atau hidup yang tidak jujur? Apakah kemerdekaan yang saya terima ini sudah saya pakai untuk melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar saya? Baik keluarga, tetangga, rekan kerja, bahkan orang yang sulit kita kasihi? Keselamatan bukan barang murahan yang bisa dipermainkan. Itu dibeli dengan darah anak Allah sendiri. Maka, jangan jadikan kasih karunia sebagai tameng untuk dosa, tetapi jadikan ia sebagai kekuatan untuk hidup yang melayani dan mengasihi. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh sadar. Keselamatan kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itulah, kita ingin hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama dengan kasih sebagai ucapan syukur kita kepadanya yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi saya Bram Adi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam Saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kredit program perumahan atau KPP. Hingga 20 Juni 2026, program tersebut telah disalurkan kepada 91.045 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai 19,24 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemain timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha menjagokan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2026. Gelandang Persib Bandung itu menilai kekuatan mereka konsisten, di mana masih dipimpin Lionel Messi, Beckham menilai Argentina sebagai tim terkuat. Ia yakin tim Tango berpeluang besar meraih gelar Piala Dunia 2026. Sekian kelas berita malam ini, berarti dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang lihat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Ditra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Judika, Sakita Bertepi Itulah. Mengawali perjumpaan kita pendengar bersama saya Tersi Sonda yang siap menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar ya, 12 malam. Dan tentu saja pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menyatakan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM generasi ke-6 telah rampung seluruhnya. Dokumen kini berada di Sekretariat Negara dan menunggu pengesahan Presiden dalam waktu dekat. Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Latas, berharap RANHAM generasi ke-6 segera disahkan Presiden karena menjadi pedoman pemenuhan dan perlindungan HAM nasional. Dan hal ini juga, pendengar, yang mana selain pekerja migran, RANHAM generasi ke-6 tetap menempatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai prioritas. Pemerintah juga memasukkan isu pencegahan penyiksaan serta penghapusan diskriminasi ke dalam agenda pelaksanaannya. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Satu lagu dari Semi Simorang, kira pendengar terpukul telak ya. Sudah kami udarakan pendengar di Banten malam ini, dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda pendengar. Yang mana tentu saja informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id terkait dengan koleksi 29 medali Indonesia juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026. Indonesia menjadi juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 pendengar Tunisia dengan raihan 15 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Sabto Yogo Purnomo dan Nanda Mei Soliha, yang mana atlet ini masing-masing menyumbang 3 medali emas untuk merah putih. Dan hasil di Tunisia ini menjadi modal penting dalam perburuan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul koleksi 29 medali Indonesia juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026. Dan kami akan udarakan satu lagu pendengar dari Sandy Canester berjudul Sedang Jatuh Cinta untuk memani Anda di Banten malam ini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan rayakan 35 tahun kemitraan dialog Tiongkok ASEAN gelar pagelaran budaya. Hubungan ASEAN dan Tiongkok terus diperkuat, pendengar, melalui diplomasi budaya dan pertukaran antar masyarakat yang merupakan fondasi penting dalam menjaga persahabatan dan kerjasama kawasan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan hubungan antar masyarakat antara Tiongkok dan ASEAN saat ini berada pada tingkat yang sangat erat. Pagelaran seni budaya ini juga digelar untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Tiongkok pada 2026. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awali informasi pertama, Ombudsman RI mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik. Di antaranya melalui tata kelola yang bersih, akuntabel, profesional, responsif, serta bebas dari praktik maladministrasi. Beralih ke berita selanjutnya, para pemain timnas Amerika Serikat tetap mengikuti perkembangan Piala Dunia lewat televisi saat tidak bertanding. Mereka menikmati laga lain layaknya supporter sambil memantau calon lawan berikutnya. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Yang berdengar, Anda telah memasuki program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana di dalam 2 jam ke depan, berdengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di 0811145049. Anda dapat bergabung, berdengar, untuk request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an, ya, berdengar, ya. Ataupun hanya sekedar ingin kirim salam, berdengar, silakan, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagu pengen dari KLA Project, Meski Telah Jauh, akan kami udarakan sesaat lagi untuk menemani Anda, pendengar.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan.

Ada Ben Bergara seharusnya sudah menemani Anda di Banten malam ini ya. Dan masih di program Ruang Rindu Bergara, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kami masih menunggu kehadiran Anda yang ingin bergabung, pendengar yang mau ingin request-request gitu ya, ataupun juga sekedar ingin kirim salam, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 0811 450 949. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar, yang mana tren lari FOMO ini berujung ke hidup sehat masyarakat ya. Ternyata fenomena FOMO, tren lari ini, dapat berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan masyarakat luas nih, pendengar. Karena tren lari saat ini tidak hanya berkaitan dengan performa

olahraga, tapi ternyata ini juga bisa menjadi rutinitas yang baru gitu ya pendengar ya, atau gaya hidup ya. Dan selain itu pendengar, bahwa ternyata ada beberapa hal penting ya yang harus dijaga ataupun juga dilakukan ya sebelum mencoba ikutan gitu ya tren lari ya, yakni persiapan fisik, lalu juga latihan rutin, menjaga nutrisi seimbang, serta istirahat yang cukup. Ini juga ternyata sangat amat diperlukan nih pendengar ya, sebelum mengikuti perlombaan, yang mana kita tahu pendengar ya, banyak banget nih ya tren-tren maraton gitu ya, event-event lari gitu ya yang dapat Anda coba gitu ya pendengar ya. Dan itu pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Saat lagi mendengar satu lagu yang akan kami udarakan untuk menemani Anda di banter malam ini, dari Cross Bottom berjudul lagu Cinta

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, dan sudah ini bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini dari Teh Dian nih katanya. Teh Dian hadir nih, mau request lagunya Celine Dion dong, yang berjudul The Prayer. Oh ya, sama ini featuring Andre Bocelli ya. Sama mau kirim salam aja buat para pendengar RRI Pro 1 Banten. Terima kasih kembali. Tadi yang sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0811 450 949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Asmara Rindu Pendengar sudah menemani Anda di Banten malam ini ya. Masih dalam program Ruang Rindu nih pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, di mana Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di 08111450949. Kami hadirkan satu informasi kembali pendengar untuk Anda, masih berkaitan dengan lari gitu ya pendengar ya. Yang mana aktivitas lari ini bukan hanya sekedar olahraga biasa gitu ya, dan ini juga bukan merupakan olahraga yang berbahaya apabila dipersiapkan secara matang sesuai kemampuan dan juga kondisi tubuh masing-masing. Katanya nyatanya pendengar ada risiko gangguan kesehatan pada pelari ini ternyata tetap ada gitu ya. Dan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba guna memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat agar terhindar komplikasi serius. Dan untuk hal-hal tersebut pendengar memang ini menjadi highlight atau concern tersendiri gitu ya pendengar ya. Yang mana dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI Dr. Lisia Tresnati Mirta mengatakan bahwa pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan ini sangat penting ya pendengar ya. Dan juga ia mengatakan dan mengingatkan pelari ini agar mengenali sinyal bahaya seperti nyeri dada atau sesak, dan juga ia mengajak masyarakat untuk menghindari sikap FOMO ya dalam mengikuti event lari dan mengutamakan kesiapan tubuh. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Halo, kabar dari Celine Dion, A New Day Has Come. Sudah menemani Anda pendengar di Banten malam ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi ini pendengar, yang mana terkait dengan warga diimbau terapkan hidup sehat, ada hadapi El Nino ya. Hal ini pendengar, yang mana masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino, di mana paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karena itu, pendengar, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan juga partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan nih pendengar. Karena perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan pendengar, dan juga kebutuhan cairan tubuh ini harus segera dipenuhi ya. Dan untuk terkait dengan edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas ini dinilai perlu terus ditingkatkan, yang mana penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana pendengar Anda masih dapat bisa bergabung ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep gitu dong.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Satu lagu pendengar dari Ratu, teman tapi mesra, sudah kami udarakan pendengar untuk menemani Anda di Banten malam ini, masih di program Ruang Rindu Pendengar. Dan sudah bergabung bersama kami ini dari Ibu Tati, katanya mau request lagu Heri Yunus dong Teh, Sebatas Mimpi, dan juga kirim salam aja buat para pendengar Pro 1. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung sama kami, Ibu Tati, akan kami udarakan sesaat lagi.

Masih di Banten malam ini pendengar, kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, yang mana ini terkait dengan waktu tidur ya. Rasa lelah setelah menjalani aktivitas pada seharian memang ini kadang membuat kita sering menunda waktu tidur ya demi hiburan pribadi. Dan kebiasaan ini dikenal sebagai revenge bedtime procrastination, dan juga ini sebaiknya tidak diabaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Dimana kesibukan sejak pagi hingga malam hari ini biasanya membuat sebagian orang sulit gitu ya untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Akibatnya mereka memilih begadang untuk bermain media sosial misalnya, atau menonton film, menikmati waktu sendiri, dan lain sebagainya. Dan mengutip dari alodokter.com pendengar, dan jika Anda pernah melakukan kebiasaan tersebut, mungkin Anda sedang mengalami fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination yang semakin dikenal, yang mana istilah ini menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat melelahkan. Dan hal ini pendengar, akibatnya ini bisa banyak sekali ya, yaitu dapat memicu rasa lelah, kantuk, sulit fokus, dan emosi ini lebih sensitif, yang mana kondisi tersebut juga dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengambil keputusan, serta menjalani aktivitas dan juga pekerjaan keesokan harinya. Dan untuk mengurangi kebiasaan hal tersebut pendengar, Anda dapat mencoba gitu ya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut, dan biasakan tidur dan juga bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan ataupun hari libur ya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Dan mendengar masih di Banter malam ini, yang mana kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan kurang tidur ini bisa memicu risiko penyakit pendengar, dan jangan anggap sepele, yang mana hal ini kurang tidur masih sering dianggap masalah ringan oleh banyak orang ya. Menurut kebiasaan ini dapat berdampak serius pendengar bagi kesehatan tubuh, yang mana ternyata tidur ini berperan sangat penting ya dalam proses pemulihan sel dan juga organ tubuh. Dan saat waktu tidur berkurang, sistem tubuh bekerja kurang optimal. Hal ini pendengar dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, dan selain itu kurang tidur juga memengaruhi konsentrasi dan juga produktivitas. Kurang tidur juga yang berkepanjangan ini bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, yakni penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Ini juga termasuk ancaman utama ya. Dan menjaga jadwal tidur teratur ini menjadi langkah sederhana namun penting, yang mana pola tidur sehat membantu menjaga kualitas hidup jangka panjang. Satu informasi terakhir pendengar kami telah hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tri Sondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelah ini pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam RRI Program 3 yang mana tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Piala Dunia, yaitu negara Portugal versus Uzbekistan pendengar, yang mana ini fase grup K akan bertanding di Stadion Houston ya. Maksud kami Houston, dan juga tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, Inggris versus Ghana dalam grup fase L yang akan bertanding di Stadion Boston. Dan itu pendengar, kami akan dengarkan satu lagu pendengar dari Mahadewi untuk menemani Anda di Banter malam ini.

0: Tidak semua hari berjalan indah. Ada hari ketika hari terasa penuh, pikiran terasa berat, dan senyum terasa sulit. Namun jangan lupa, selama masih ada hari esok, harapan itu belum hilang. Sebuah kata mutiara berkata, bintang tetap bersinar meski malam begitu gelap. Begitu juga hidupmu. Walau saat ini terasa sulit, bukan berarti semuanya akan berakhir buruk. Percayalah, setiap masalah pasti membawa pelajaran dan setiap kesedihan akan berlalu perlahan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Line up tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh Joao Felix.
3: Oh, Joao Felix ya masuk ya.
2: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
3: berarti
2: kuat di sisi saya.
3: Felix kiri.
2: Di kiri,
3: kanannya?
2: Ya, Pedro Neto di kanan.
3: Oh, Neto masih. Oke. Okay. Berarti di gelandang serangnya
2: tetap
3: Bruno, depannya tetap
2: ya tetap CR7.
3: Tetap CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
2: Sudah.
3: Iya. Itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
2: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya, diganti.
3: Oh, Nematov.
2: Iya. Ya, Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
3: okay,
2: di momen gol kedua saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya atau terkadang mungkin 5 saat bertahan sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz bintangnya Kolombia kita lihat sangat-sangat leluasa juga,
3: yeah, masuk
2: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya Joao Felix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo dan juga nanti Pedro Neto. Ini tiga pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay, dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
3: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu dan juga pendengar Pro 3 dimanapun ada berada. Kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan.
4: Informasi.
5: RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
6: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. O Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah lemparan ke dalam. Kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Ronaldo Neves, untuk berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini. Namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes, angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sekulat bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes kali, lalu diumpan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang. Namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7. kapten kesebelasan dari Portugal ini belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengalir, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada João Félix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan dua dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan, menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lainnya seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga.

0: Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
0: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ya informasi perakiraan cuaca.

0: menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Banten, Rabu 24 Juni 2026. Secara umum, untuk wilayah Provinsi Banten pada pagi hari ini diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan hal tersebut bertahan hingga siang hari nanti. Dan pada sore harinya, terdapat potensi hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dan beberapa wilayah meliputi sebagian wilayah Kota Serang, wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, kemudian wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur berpotensi untuk diguyur hujan dalam kategori sedang. Kemudian hujan pada sore harinya cenderung bertahan hingga menjelang malam harinya, dan pada malam harinya potensi hujan terpantau dalam kategori ringan meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, sebagian wilayah Kabupaten Serang, khususnya Kabupaten Serang bagian timur, kemudian di wilayah sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang, di wilayah Kota Tangerang. Dan untuk dini harinya potensinya cenderung membaik, meskipun untuk wilayah Provinsi Banten pesisir utara seperti di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara, Kota Serang bagian utara, dan sedikit Kabupaten Tangerang bagian utara berpotensi diguyur hujan dalam kategori ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin bercerut dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Mungkin yang dapat peringatan dini kami sampaikan adalah waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian selatan, dan Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur, serta waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Berikut informasi dapat kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya hingga level kecamatan ataupun desa, sobat dapat mengakses perakiran cuaca kami di cuaca.bmkg.go.id, atau sobat juga dapat mengakses laman sosial media kami di @bmkgwilayah2 maupun bergabung di grup WhatsApp kami di grup Info Cuaca Banten yang linknya terdapat di bio Instagram kami di @bmkgwilayah2. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Ilham, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, laporan perakiran cuaca untuk hari ini yang berlaku di wilayah Banten dan sekitarnya, semoga bermanfaat.
2: Perakiran cuaca hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar tim nasional Inggris harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 melawan Ghana dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026. Laga dihelat di Stadion Boston pada Rabu dini hari, pendengar. Pertandingan berlangsung di bawah dominasi Inggris yang menguasai penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang emas. Namun ketajaman lini depan kembali menjadi masalah utama The Three Lions. Peluang terbaik terjadi saat Nico O'Reilly membentur mister gawang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola rebound dari jarak sangat dekat. Kesempatan tersebut menjadi momen paling krusial yang gagal dimaksimalkan Inggris. Ghana tampil disiplin dengan pertahanan rapat dan sesekali mengandalkan serangan balik cepat. Namun tidak banyak menciptakan ancaman bagi Inggris atau ke gawang Inggris. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi poin penting di fase grup, namun Inggris dinilai perlu segera memperbaiki penyelesaian akhir jelang laga berikutnya. Pendengar, Anda juga bisa membaca informasi seputar Piala Dunia 2026 dengan mengakses rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten pagi ini. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat.